0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa udah, bisa, udah. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung di itu ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Kuah karinya real, kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: PSBB.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So,
2: yang digoyang, digoyang, yang digoyang, digoyang, yang.
3: Woi, ayam, ayam, ayam, ayam.
2: Ih, ngagetin gua aja lo.
3: Lagi ngapain sih?
2: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
3: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.

1, 2, 3, 4. 1.5 Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Sabang sayang sejengkau siar. Baik lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Neng Mentari bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang nih sampai jam 12 nanti dengan berita-berita up to date, dan tentunya akan ada hari bahagia serta topik pada hari Senin ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sar.

nanti. Untuk di Jakarta Utara, cerah berawan hingga berawan tebal. Lanjut lagi di Jakarta Pusat, berawan, potensi hujan ringan sore hingga malam hari nanti. Di Bogor udah biasa nih Bogor berawan tebal, hujan lebat disertai petir sore sampai malam hari nanti. Tuh yang mau ke Bogor baik-baik ya, pas sore sampai malam hari nanti. Soalnya kemungkinan bakal hujan lebat nih, jadi siapin namanya mantel dan jas hujan ataupun payungnya. Lanjut kita main ke rumahnya Ayu Ting Ting di Depok. Berawan, hujan sedang sore hingga malam hari nanti. Lanjut lagi di Tangerang, berawan juga, hujan ringan hingga sedang sore hari nanti. Di Kepulauan Seribu sendiri cerah berawan. Rata-rata ini udah berawan semua ya, Nemes Abang Sayang ya. Ada juga yang udah berawan tebal. Jadi buat kalian mungkin yang mau pergi jalan-jalan pada Senin hari ini, atau mungkin yang baru mau berangkat kerja, mau pergi kemana, kayak terserah deh ya. Kok terserah deh ya, pokoknya mau pergi kemanapun ya, dibawa aja namanya jas hujan, mantel ataupun payungnya. Ya soalnya kan di Indonesia musimnya cuma ada dua ya. Kalau nggak kemarau ya hujan, jadi persiapkan aja. Takutnya tiba-tiba jadi duyung di sini kan repot ya, gara-gara kena hujan. Aduh. Kalau di tempatnya Neng Melis, Abang Sayang sejangkau siar se-Indonesia, apakah cuacanya di tempat kalian tuh lagi bagus, kayak cerah-cerah, kayak Neng Mentari gitu? Atau mungkin udah mulai, ini nih, seperti suasana hati kalau di malam hari, udah mulai gerimis-gerimis, sedih manja, gimana gitu. Ya apapun cuacanya, yang penting kita sehat selalu ya Neng Melis, Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan lupa tuh yang tadi yang Mentari bilang, bawa alat-alat tempur untuk menghadapi dua kondisi cuaca di Indonesia gitu. Ya dan nanti yang Mentari bakal masih masuk lagi, tapi setelah lagu dan iklan-iklan berikut. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sarah.

Dari Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau sih ya, baik lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Sudah pukul jam 7:55, udah waktunya Neng Mentari buat bacain informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Kita mulai dulu dari yang pertama, dari Jaksel nih, anak Jaksel. Untuk pergi dari Jalan Fatmawati menuju Cipete, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini lancar ya. Lalu di Jalan Panglima Poli menuju Blok M udah mulai padat nih. Lanjut kita ke Jaktim, Jakarta Timur. Dari Jalan Raya Kalimalang menuju Pondok ke Bambu ramai lancar. Jalan Otista Raya menuju Bidara Cina lancar jaya. Lanjut lagi kita pindah ke Jakarta Barat. Di saudaranya Haji Peeng nih, di Jalan Daan Mogot menuju Kalideres padat merayap. Lalu di Jalan Tanjung Duren Raya menuju Grogol padat. Di Jakarta Pusat sendiri di Jalan Kahamas Mansyur menuju Tanah Abang. Abang punya tanah tuh ya, banyak juga abangnya ya. Tanah Abang ramai lancar. Lalu di Jalan Cikini Raya menuju Menteng lancar juga. Kita pindah ke Jakarta Utara. Dari Jalan Pluit Selatan Raya menuju Pluit ramai lancar. Di Jalan Kerincing Raya menuju Marunda padat merayap. Nah untuk yang di Bogor, tepatnya di Jalan KH Abdul bin Noh menuju Jalan Yasmin itu lancar. Lalu di Jalan Raya Ciawi menuju Gadok padat merayap. Yang mau ke Depok, di Jalan Tol Iskandar menuju Sukma Jaya ramai lancar. Lalu di Jalan Margonda Raya menuju Beji udah mulai padat aja nih ya warga Depok. Lanjut lagi di Bekasi, di Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon padat. Lalu di Jalan Raya Mustika Jaya, di Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Bulak ke Kapal lancar ya nih Mas Abang Sayang. Nah yang terakhir di Tangerang, tepatnya di Jalan MH Tamrin menuju Cikoko ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Serang menuju Balaraja lancar. Tuh, ini Mas Abang Sayang Sejangkau sih, gimana perjalanan pada pagi hari ini? Apakah lancar atau mungkin sudah mulai padat merayap? Atau mungkin stuck nih gara-gara ada sesuatu hal gitu ya di jalan. Ya apapun itu ya, semoga hati-hati aja terus, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga seperti biasa yang tadi bakalan selalu mengingatkan untuk tidak melanggar

namanya rambu-rambu. Rambu-rambu lalu lintas ya nemes abang sayang. Jadi kalau misalkan lampu merah, aduh stop dulu, jangan maksa-maksa. Ah, mentang-mentang lampu hijau ya, tinggal beberapa detik lagi. Bye-bye kalau udah mulai lampu kuning, udah tuh gak usah jalan lagi, udah berhenti. Atau mungkin siap-siap untuk jalan. Pokoknya dipatuhi aja yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Nah terus juga jangan lupa selalu membawa yang namanya surat-surat mengemudi seperti STNK dan juga SIM, supaya nih ya gak dikira ada tuh motor curian. Kenapa jadi motor curian? Terus juga buat yang mas abang saya sejangkau sian, gak usah ngebut-ngebut lah. Ngapain buru-buru, entar juga ujung-ujungnya nyampe kok, pelan-pelan aja gitu. Supaya aman, sentosa, sampai tempat tujuan, iya gak sih? Buat kalian yang bawa motor, jangan lupa untuk bawa yang namanya helm. Dipakai ya, dipakai di kepala. Jangan pakai di ini, di sikut. Ini biasanya pada suka pakai di sikut nih. Atau mungkin cuma ditaruh doang deh tuh di bawah motor. Pakai dong helmnya. Jangan lupa dicetek gitu. Terus juga nih yang pada naik mobil, jangan lupa dipakai namanya seat belt. Kenapa? Untuk menghindari hal yang buruk terjadi. Jadi kalau misalkan, aduh amit-amit jabang baik gitu ya, ada apa-apa, kita tetap dalam kondisi yang udah siap gitu nih abang sayang. Terus juga jangan lupa untuk apa, berdoa ya sebelum berangkat kemanapun dan kapanpun. Semoga perjalanan kalian pada pagi hari ini dan seterusnya aman sentosa. Begitu. Ya, kita bakalan denger dulu nih lagu berikut dari Des Ayu. Inilah balasanmu. Aduh, aku kok gak dibalas-balas ya. Au.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Bu, beli sabun.
3: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
2: Masa iya?
3: Iya.
2: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
3: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu.
3: Iya.
2: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
3: Banyak. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
3: Iya, iya.
2: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya apa kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

Ada berita datang dari LBJ Jakarta. Sebuah video viral memperlihatkan keberanian pengemudi mobil yang membubarkan aksi balap liar di jalanan di jalan layang non-tol Antasari Jakarta Selatan. Dalam rekaman tersebut ya, Neng Manis Abang Sayang, puluhan pemotor tuh nekat nih menghentikan laju kendaraan roda 4 secara paksa. Untuk mengosokkan jalur balapan. Emang jalan punya nenek moyangnya dia kali gitu ya. Gemes deh. Namun salah satu mobil di barisan depan menoleh ke berhenti dan tetap melaju merangsekkan tetap melaju maju ke depan. Tak gentar dia Neng Mas Abang Sayang. Tindakan tegas pengemudi tersebut langsung memicu kepanikan hingga kelompok balapan motor kocar kacir. Udah kayak dinya udah kayak ditangkap sama ini ya, apa namanya itu yang suka nangkap-nangkap orang tuh. Males. Membubarkan. Lanjut selain melanggar larangan melintasi bagi roda 2 tuh ya, jadi di jalan layang kan kadang ada tuh yang enggak boleh tuh roda 2 buat masuk. Ini selain itu juga dia malah membuat mobil-mobil ini harus berhenti sejenak untuk memenuhi keinginan mereka gitu ya, nih Mas Abang Sayang, balapan gitu. Aduh. Selain membahayakan ya, bikin repot juga gak sih? Terus juga itu kan bukan jalur kalian ya. Kenapa sih? Kayak di jalanan itu kayak punya nenek moyang kalian gitu ya, yang buat ya. Gemes deh Neng Mentari tuh ngeliatnya. Untung aja pengemudi mobil ini tuh sangat pemberani. Nah di sini tuh ada bus ya, harusnya bus aja tuh ya kalau kata Neng Mentari. Biar sekalian gitu lah, biar gak bikin pusing nih orang-orang ini nih. Ngapain coba ya kan, malam-malam mau ngemudi. Kalau mau ngebut-ngebutan, kalau misalkan mau balapan ya di sirkuit gitu ya, bayar dikit lah gak apa-apa. Yang penting aman gak sih, cuce meong gitu. Lanjut lagi berita kedua. Berita kedua ini datang dari LBJ Jakarta juga, masih zamannya. Aksi nekat komplotan dan curanmor, pencurian motor nih ya, membawa senjata tajam kembali menggegerkan warga.

nih Mas Abang Sains di Jaka Siar ya, berita pada pagi hari ini. Dan berikut kita bakal ditemenin sama Ellie dan juga Zara. Jadi lagunya adalah Ai. Aduh, kayak nama panggilan Neng Mentari ke mantan Neng Mentari.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
5: Mau jualan makin

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari

segmen hari-hari apa yang bahagia? Hari bahagia. Ya, maaf ya, enggak lucu ya. Udah masuk di hari bahagia nih, jadi buat Nemas Abang Sayang Sejangkau Serang punya informasi tentang hari bahagianya, boleh dong di-share ke Nemendari, mungkin yang ulang tahun atau mungkin yang baru naik jabatan atau nih yang udah pada gajian di tanggal 29 ini hari Senin, atau mungkin yang baru mendapatkan sesuatu yang diinginkan, boleh bagi-bagi ceritanya ke Nemendari. Telepon aja di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, kalau Neng Mentari sendiri, hari bahagianya adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salah satu sahabat terbaik Neng Mentari ya, yang paling bestie banget sama Neng Mentari, namanya Kak Hedi. Kemarin itu dia baru aja mendapatkan pekerjaan sebagai guru. Senang sekali Neng Mentari pas dapat infonya. Jadi pas beberapa hari yang lalu, dia bilang kayak gini, kayaknya aku mau ini deh dapat pekerjaan jadi guru, doainnya semoga lancar, semoga diterima. Amin, sebagai teman aku support banget gitu, aku udah doain juga pokoknya. Nah, gak berselang lama dia info deh tuh, kalau dia udah dapat pekerjaan. Dua lagi dia jadi gurunya, jadi kayak guru bimba gitu di dua lokasi yang berbeda. Tapi dia alhamdulillah bisa bagi waktunya. Jadi uangnya makin cucok dan juga memang kan dia pendidikannya itu adalah kalau gak salah ya sastra Inggris gitu. Jadi sangat-sangat ini ya sesuai sama jurusannya gitu. Dan memang kayak di ini adalah orang yang suka banget sama dunia anak-anak. Karena kerjaan kita yang sebelumnya yang kita dipertemukan bersama, aduh mas, pertemukan bersama romantis banget jadinya. Nah dulu tuh kan Neng Mentari sama Kak Hedi itu teman dekat gitu loh, teman dekat karena kita kerjaannya bareng. Nah pas kerjaannya bareng, Neng Mentari

bidang anak-anak, karena anak orangnya tuh kayak suaranya pelan gitu kan. Kalau Neng Mendari kan orang namanya juga orang Ternate ya, jadi suaranya agak ngebass gitu, hei gitu. Kalau dia tuh kayak hai halo, pelan banget deh, slow gitu orangnya. Jadi cocok banget untuk jadi seorang guru ya di salah satu bimba gitu. Dan sebelumnya memang dia pernah juga kerja di bimba gitu nama Sabang Sayang. Jadi masih sesuai gitu arah dari pendidikan dan juga kerjaan yang sebelumnya, sangat cocok sama pekerjaan dia saat ini. Memang tadi senang banget karena dia tuh udah lama banget pengen bisa ngajar lagi, karena sebelumnya udah pernah tapi ada beberapa hal yang harus ditunda dia tuh. Dan alhamdulillahnya dia sudah mendapatkan dua pekerjaan sekaligus sebagai guru di dua tempat yang berbeda. Au, tepuk tangan dulu. Ah. Ya gitu tuh, banyak banget sih sebenarnya hari bahagia Neng Mentari gitu ya kan. Dan juga Neng Mentari mengucapin selamat hari bahagia buat yang ulang tahun nih ya, tepatnya di hari Senin sekarang 29 Juni 2026. Semoga apapun yang kalian Neng Mentari Abang Sayang sejak siar yang sedang berulang tahun hari ini, semoga bahagia selalu, dijaga kesehatannya, dan juga rezekinya lancar terus, dan selalu dipertemukan sama yang namanya orang baik. Karena hidup tuh kalau misalkan kita bertemu sama orang yang kurang baik gitu ya, maksudnya bukan kurang baik, mungkin kurang cocok sama kita, kan kayak aduh gimana gitu ya. Makanya Neng Mentari berharap kalian semua selalu dipertemukan sama orang-orang yang baik, orang-orang yang maju ke depan, dan juga bisa menjadi contoh yang baik juga gitu Neng Mentari Abang Sayang sejangkau siar. Pokoknya siapapun yang berbahagia pada pagi hari ini ataupun yang mungkin lagi galau, semoga hari kalian berubah menjadi bahagia seperti Neng Mentari nih. Pagi-pagi udah bahagia aja.

Ya karena kan ketemu Neng Les abang sayang. Ah, oh, masuk. Ya dan nanti nanti bakal masuk lagi ya, karena kita bakal ada topik ya. Ada lagu dari Aidil nih, Cinta Terpendam. Siapa tuh yang cintanya dipendam-pendam? Mendingan juga rendam ya, rendam baju. Ih.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Ning manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya bener.
4: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare
7: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Tentunya masih sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Ya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, Neng Mentari punya satu ini berita nih buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar yang bakal berkaitan sama topik kita pada pagi hari ini. Nah, dari wkjakarta.id nih. 13 tahun yang lalu ya, tepatnya di tanggal 25 Juli 2013, KRL Ekonomi Non-AC resmi diberhentikan operasionalnya di Jabodetabek. Seluruh layanan kemudian digantikan oleh KRL Komuter Lain ber-AC sebagai bagian dari modernisasi transportasi. Selain meningkatkan kenyamanan, penghapusan KRL Ekonomi juga dilakukan demi keselamatan penumpang. Pada masa itu ya, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, pintu kereta yang masih terbuka sering memicu penumpang bergelantungan di pintu hingga naik ke atas gerbong yang berisiko mengalami kecelakaan akibat kabel listrik aliran atas. Meski begitu, berbagai momen di era KRL Ekonomi menjadi kenangan yang sulit dilupakan banyak orang. Benar ya, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar nih, sesuai sama topik kita pada pagi hari ini. Ya buat Neng Mas Abang Sayang, pernah gak sih mungkin ngalamin kejadian-kejadian lucu, seru, atau mungkin malu gitu ya, atau mungkin punya kenangan pada saat-saat naik kereta api zaman dulu, atau mungkin ada pengalaman lain dengan kereta api yang zaman sekarang, atau punya pandangan sendiri nih serunya zaman dulu tuh kayak gimana, serunya zaman sekarang gimana. Tapi kalau keselamatan tetap yang sekarang ya Neng Mas Abang Sayang ya. Boleh nanti share-share ke Neng Mentari di 0895 2010 54 atau di 0215 36 333. Oke, Neng Mentari mau angkat telepon dulu.
1: Halo sayang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mama Pika.
1: Cantik. Good morning.
0: Morning. Udah pakai bahasa Inggris kayak bule-bule nih. Bisa aja.
1: Habis kan Neng Mentari kan anak kekinian.
0: Oh, betul.
1: Iya dong, anak milenial gitu loh ya.
0: Anak Gen Z gitu ya.
1: Gen Z ya, bukan milenial. Lagi di bawah milenial ya.
0: Iya betul, di bawah milenial.
1: Wah, berarti masih
0: unyu-unyu. Enggak kok, ini udah di titik dewasa kok, udah nyari duit soalnya udah gak unyu-unyu lagi.
1: Udah bisa nyari duit masalahnya.
0: Iya, masalahnya gitu. Mama Pika, gimana kabarnya?
1: Apa tuh?
0: Kabarnya gimana?
1: Kabarnya alhamdulillah
0: baik ya.
1: Masya Allah, alhamdulillah sehat. Berkah. Gimana?
0: Kalau aku baik, alhamdulillah sehat terus. Aku energik, aku mah.
1: Iya, pokoknya mah semangat lah ya.
0: Semangat.
1: Yang penting mama syukuri saja sayang apa yang ada ya.
0: Betul.
1: Diberikan sehat, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan.
0: Betul.
1: Hati bahagia, kaya jiwa raga ya kan?
0: Betul banget Mama Pika. Boleh gak sih Neng Mentari mau nanya Mama Pika, boleh gak?
1: Apa saya?
0: Mama Pika pernah naik kereta gak? Pernah naik kereta gak sebelumnya?
1: Naik kereta, ini Mama suka naik kereta. Tapi sekarang kesenangannya sejarah saya.
0: KL yang dulu banget pernah atau mungkin baru-baru naik kereta pas sekarang nih?
1: Jadi tahun berapa ya? Lagi anak-anak masuk umur yang gede kelas 3, yang kecilnya masih bayi, buka bayi sih cuma setahunan lah ya.
0: Sekarang udah umur berapa tuh mereka berdua?
1: Sekarang kakak udah umur mau 25, yang kedua, yang pertama udah
0: 31. Itu mah seumuran yang Mentari dong kalau lagi gitu ya.
1: Kurang apa nih Mentari umurnya sayang?
0: Aku di bawah 25.
1: Oh. Iya, berarti sementara anak mama cuma beda 1 tahun ya.
0: Iya betul. Aku kan
1: yang
0: mama juga
1: beda 1 saya.
0: Oh iya. Nah Mama Pika pernah
1: gak punya? Iya, kan anak mama berarti.
0: Oh so sweet, aduh bikin semangat kerja nih.
1: Sayang pengalamannya pokoknya macam-macam, udah pokoknya pelan-pelan-pelan, bebeknya.
0: Pernah gak misalkan kayak naik kereta terus sengaja kayak
1: belakang
0: gitu?
1: Tapi yang pertama lagi sih ya, jadi itu kedua ketiga, berarti generasi ketiga ya. Yang pertama tuh mama tuh pertama tuh naik kereta baru punya anak satu. Yang pertama tuh umur 8 bulan. Kan dulu mah, apalagi dulu mah adanya belum ada KRL yang jurusan kini ya. Kayak rangka situng, jurusan kini, tanya abang apa gitu ya.
0: Belum ada
1: dulu mah kalau kita naik kereta tuh mesti ke Gambir sayang.
0: Oh, jadi dulu kereta harus ke Gambir dulu.
1: Ya, dari enggak, kalau mama kan dulu tinggal di Jakarta. Kalau sekarang kan mama di Tangerang.
0: Iya.
1: Dulu kan di Jakarta, tinggalnya kan di situ di Jakarta Selatan. di Kuningan, tahu kan saya yang Kuningan ya?
0: Kuningan,
1: ya? Mau makan kalau kereta itu di Pegambiran. Pegambiran, di Gambir, stasiun Gambir.
0: Tapi dulu pernah naik ke atas ininya enggak, ke atas atap atap keretanya enggak?
1: Ada juga. Sekarang juga kalau barang suka masih ada tuh saya, kalau mana ada di kampung lihat kalau teman ya.
0: Sampai sekarang masih ada, masa sih?
1: Ya, ada aja.
0: Tapi ada aja yang boleh asal di Jabodetabek kali.
1: Tapi enggak tahu udah ke sininya sih, tapi sekarang kan udah otomatis.
0: Iya, udah otomatis.
1: Kata-katanya kan udah pemutaran.
0: Iya, udah gak ada tuh namanya cangcimen-cangcimen ya. Masuk-masuk
1: kereta ya kan. Mama ini ceritanya zaman dulu ya, apa ya. Naik kereta di Gambir jurusan Malaka. Mama ini cerbongkan ya. Jadinya di Kejaksan kan turunnya ya.
0: Tuh, terus.

0: Ya ada sampai bergelantungan begitu sayang, udah pas bangku ya udah.
1: Oh jadi kalau yang dulu banget
0: sampai ada kartunya tempel-tempel gitu ya? Jadi sesuai tiket gitu.
1: Oke, terus
0: kan kursinya dulu mah gak baris panjang-panjang begitu sayang, pakainya kursi kayak bus gitu kan.
1: Oh bentuknya kayak bus gitu, jadi kayak panjang.
0: Zaman dulu tuh mama kayak bus, pas dua generasi lagi nih, pas anak-anak mama udah kelas 3 sama yang masih kecil nomor 2 kan mama sendiri jauh-jauh anaknya.
1: Jadi kayak beda generasi, beda tipe kereta gitu.
0: Pas generasi kedua nih ya, kan ceritanya mama tangan abang lagi belanja. Ini ceritanya kan naik kereta. Itu yang ayam ambil apa semua masih bekerja masuk.
1: Iya ya, semuanya masuk ya. Kalau dinosaurus bisa masuk dinosaurus.
0: Kita kan kenyang kalau naik kereta deh, pokoknya pengen apa aja.
1: Iya benar. Apa aja ada gitu ya di dalam kereta dulu ya.
0: Cuma ngeri-ngeri itu tuh kadang-kadang ada kayak pelecehan gitu saya.
1: Iya benar sih, benar. Karena jadi mama bisa tuh naik ya.
0: Kan dulunya yang generasi itu kan naik kereta kan pakai lampunya diadep-adepin tuh jadi gaya kayak kafe ya.
1: Oh iya.
0: Ada
1: iya.
0: Mejanya sedikit pintu. Ada pintu instalasi tuh. Jendela instalasi itu di samping kanan kiri kan bangkunya adep-adepan dulunya. Iya. Jadi keren, jadi tiga generasi ya, pertama-tama kayak bus, kedua kalinya jadi kayak kafe, ketiga kalinya ya.
1: Nah yang ketiga yang ini baru ini,
0: baru ini ya. Baru keren pokoknya.
1: Oke.
0: Cantik-cantik banget ya sayangnya. Yang tadi sering naik kereta.
1: Aku lumayan sering sih, untuk sekarang lebih sering naik motor. Kalau dulu iya sering naik kereta. Iya,
0: tapi sebenarnya kalau naik kereta sih kalau pas lagi penuh udah kayak
1: takut. Iya. Apalagi kalau udah masuk
0: ke kalau bebasan pinjam.
1: Benar.
0: Kalau mau masuk aja juga bisa ya.
1: Aduh.
0: Tapi lu juga nanya mama kan kemarin tahun berapa ya? Tahun 2024 kalau nggak salah ya. Kalau mama tuh, aduh kok mama tuh kenyang nih, jadinya mama kan mingguan tuh masa keluarga. Tapi pas giliran mama masuk semua minggu coba, apa yang salah mama?
1: Mungkin aura.
0: Kalau jadi lega
1: aura tukang pukulnya mungkin.
0: Oh, mana bunda semua, apakah memang biasa ya kalau apa sih raster kuat di dunia.
1: Makanya raster kuat di bumi nih.
0: Makanya semua. Mama langsung baru mundur, udah gitu lucunya lagi. Kita mama bayang kecil sih, dadanya si Bungki kan masih umur 8 tahun, 7 tahun ya.
1: Apa tuh?
0: Kan mamanya kan pada si gemuk dulu tuh. Jadi sampai orang sudah hamil, mama tuh. Ada yang mau bapak lucu deh, orang lagi tidur, mama. Itu kan dua-duanya. Dicabok sama si bapak-bapak. Hei, barang, itu pasti apa? Ibu-ibu udah dihamil, katanya bawa
1: anak.
0: Ada mama gelantung kan tangannya dua pegang. Udah yang lain mah mau pegangnya aja susah pegang apa juga.
1: Tapi mama pegang
0: mau pegang apa enak tuh. Banget iya. Dibangunin kan, dibangunin langsung. Jadi makasih ya kan udah gitu dia jauh kan jaraknya rangkas. Jadi makasih ya pak. Jadi mama dapat duduk sama dadinya juga dalam hati malas apa yang
1: hamil. Tapi hamil ya orang kekenyangan.
0: Ya pokoknya lucu sih. Ya jadi saya sayang ya. Nanti kalau boleh nanti lewat WA ya.
1: Boleh nanti kalau mau
0: ada kesempatan WA aja.
1: Makasih Kak Fika ya.
0: Makasih gitu ya sebelum cerita mama ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih lucu banget mama Fika tuh ya kan. Jadi mama Fika mengalami yang namanya 3 generasi. Jadi kalau misalkan ditanya anaknya ini generasi apaan nih, lihat aja nanti sesuai keretanya ya. Lucu banget. Udah gitu dikira hamil lagi sama bapak-bapak. Tapi untungnya bisa dapat tempat duduk ya. Walaupun nggak ngomong tuh sampai turun tuh pasti kalau nggak hamil. Yang penting dapat tempat duduk. Bisa aja mama Fika. Dan buat Neng Mas Abang sayang sejangkau sih nanti bisa telepon Neng Mentari lagi ya. Soal aku dari Ida Laila. Nih sepiring berdua. Aduh emang cukup sepiring berdua. Neng Mentari aja segentong sendiri. Ih.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hi Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: NZ, setiap ada lo tuh rasanya

0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: kata 100% dangdut Indonesia. Memang tolong saya sejangal siar yang punya pengalaman lucu, unik, menarik, fantastis, atau mungkin punya kenangan masa lalu saat naik kereta api, boleh dong bagi-bagi ke Neng Mentari. Telepon aja di 0895-2054 atau di 0215-363-333. Kita angkat telepon dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Neng Lasmini.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat terus ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Udah sarapan belum?
1: Belum, baru ngopi.
0: Aduh, santai banget nih ngopi-ngopi pagi-pagi kan.
1: Iya kan, hari ini kan aku mau ngambil ijazah.
0: Oh iya, ijazah. Oh ini si, apa lupa lagi namanya.
1: Yang bontot.
0: Bontot kan.
1: Iya.
0: Naik kelas 2 bukan sih?
1: Kenapa?
0: Yang naik kelas 2 ya? Apa beda lagi ya?
1: Enggak, ini yang lulus ke SMP.
0: Oh oke, yang lulus SMP mau ngambil ijazah. Semoga lancar ya. Yang Asmi ini mau nanya boleh?
1: Boleh.
0: Punya nggak pengalaman yang seru, lucu, menarik yang mau diceritain soal naik kereta api tuh?
1: Iya, aku punya pengalaman ya dulu ya. Waktu aku istilahnya kan aku dulu sering Bogor Jakarta suka main ya. Kan dulu keretanya ekonomi yang pintunya kebuka nggak bisa ketutup.
0: Betul.
1: Iya, terus begitu kan kalau sore tuh sekitar jam 3, jam 4 udah berjubel tuh, kereta udah penuh karena barengan orang kerja, pulang kerja gitu kan. Terus begitu kan aku waktu itu mau ke Bojong apa, nggak salah gitu kan. Aku ambil dikasih duduk. Iya tuh aku dikasih duduk, aku duduk ceritanya, terus aku nyender cerita di bangku. Ternyata aku tengkok aku sakit gitu ya. Ternyata ada yang naik ke atas atap, nyenggol tengkok aku kan, kaca kebuka. Terus aku tarik aja sepatunya.
0: Copot.
1: Terus dia langsung turun tuh. Keuntung kereta berhenti lama. Jadinya dia nunggu apa susulan gitu, kereta yang Jawa ke mau lewat, jadi dia nunggu susulan. Kok nggak tahu soal kejadiannya di Stasiun Manggarai.
0: Lagi dikira tangga kali ya pundaknya. Ya Allah.
1: Iya, jadi istilahnya kan aku juga kesenggol, juga sakit ya ke pundak aku ya. Aku lagi duduk santai gitu. Aku baru masuk dikasih duduk. Ya udah aku duduk ya. Tapi bapak-bapak duduk Neng. Kasihan berdiri gitu deh. Kurus berdiri lagi ya
0: begitu kan.
1: Aku duduk. Ternyata mungkin dia gak muat kali ya. Di dalam penuh kali ya. Itu naik ke atas. Sampai berjubel, ya ampun, kok sore tuh, sekarang mah alhamdulillah enggak begitu penuh.
0: Ya pun desak-desakan tapi masih di dalam ituan ya, ada pintu.
1: Iya, dulu kan pada naik ke atap gitu ya, sampai jatuh ke setrum. Aku pernah tuh melihat tuh di daerah Tanjung Barat, ke setrum langsung jatuh ke bawah.
0: Lihat langsung.

0: langsung?
1: Langsung, udah jatuh ke bawah. Aku sering dengar kejadian tuh pengemis, kena peron, ini buntung kakinya.
0: Kalau yang dulu mah emang serem-serem banget ya. Tapi anak
1: iya, karena kan dia kan istilahnya kan yang pintunya kebuka gitu, gak ketutup kan.
0: Itu anginnya mah emang
1: jadi, anginnya iya, jadi luar. Jadi tadi duduk depan pintu. Ternyata dia lagi tidur tuh pengemisnya. Gak tahu kalau itu ada peronnya, langsung kejepit.
0: Ya ampun, itu dulu ampun. Banyak banget sih emang kejadian kayak gitu ya.
1: Iya, zaman dulu mah sering kejadian jatuh gitu ya, ke bawah meninggal.
0: Gampang banget jatuh kan, karena pegangannya mau pegang sama siapa? Paling pegangan sama doa-doa doang yang di atas kan?
1: Iya, hanya doa yang kita panjatkan. Saya kan istilahnya kan, dia kan licin itu pagi musim hujan, yang penyelipin.
0: Udah itu kan udah namanya kereta mah pasti kenceng ya. Tapi
1: iya, kalau aku punya anak pertama, aku jarang naik kereta.
0: Ngeri apa emang enggak lagi ngamuk
1: iya,
0: aja.
1: Iya, aku mah waktu itu sering tapi sendal aku diinjak jadi putus, nyeker, stasiun.
0: Nah, itu sendal enggak cuma hilang ya di masjid, tapi bisa putus juga di kereta ya.
1: Putus, keinjak kan waktu kita turun jadong dorongan.
0: Oh iya benar. Udah gitu kan semuanya tuh kayak orang bisa masuk ya, enggak perlu beli tiket, enggak perlu beli apa gitu.
1: Iya. Punya jadi istilahnya enggak beli tiket enggak bisa masuk.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kan nggak bisa, harus top up, maksudnya bisa yang kayak gitu ya.
0: Dulu ada kartunya, dulu segala macam gitu.
1: Iya, jadi nggak bisa sembarang orang masuk.
0: Iya, segitu aja kita udah desak-desakan gimana yang zaman dulu kita yang bisa.
1: Iya, dulu mah aku mah zaman tahun 2000-an itu ya, nggak salah ya. Iya, ya, sampai ke atas apa, sampai penuh banget, bawa penuh, atas penuh.
0: Terus juga banyak pengamen, banyak yang jual-jualan.
1: Pengamen, gitu. Aku sering tuh dikena temen yang tahu Sumedang tuh yang pakai roda, kuah krimbel. Iya, krimbel,
0: satu. Gak cuma satu tukangnya, banyak banget.
1: Iya, ada teh botes, gak macem deh.
0: Tapi emang ada serunya juga sebenarnya cerita-cerita naik kereta zaman dulu ya, naik Mas Mini ya.
1: Iya, masih ada kenang-kenangan kadang-kadang ku foto gitu ya, zaman dulu ya. Aku foto, aku masih nyimpen. Kadang-kadang tahu deh sekarang masih ada enggak ya memorinya ya.
0: Tolong di share ke grupnya kita dong di Radio CBB Fans.
1: Iya, tambah penuh deh. Aku kalau lihat, aku kok mau nyari gitu di maksud aku di handphone aku lupa naik di handphone yang mana gitu. Kan handphone aku ada 3.
0: Ya, bagi-bagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Makasih banyak ya Neng Lasmini buat ceritanya.
1: Terima kasih ya Neng Mentari. Semoga Neng Mentari sehat selalu.
0: Amin, Neng Lasmini juga. Semoga sehat selalu.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Neng Lasmini. Gemes banget. Gemes banget sama Neng Lasmini. Ya, tuh Neng Lasmini punya pengalaman di mana dia kesenggol datu pundaknya sama orang yang mau naik ke atas atap rel kereta api. Iya, emang kalau zaman dulu tuh ya emang serem-serem gitu, semuanya bisa naik. Nah, mentari tuh jadi ingat pernah juga yang namanya ngelihat ada tukang pembersih kolong kereta api. Nah, Neng Mas Abang saya pernah nggak tuh ngalamin ketemu sama yang kayak gitu. Jadi dia datang nih, kan dulu kan sampah di mana-mana. Naik kereta zaman dulu sampah ada di mana-mana gitu. Terus pas kita kita duduk tuh di bawah kolongnya tuh ada banyak sampah. Nanti ada yang datang nih, mau dibersihin nggak kolongnya biar rapi. Nah, terus kita ngasih uang lah ke dia sebagai jasa bersih-bersih. Belum ada tuh mbak-mbak atau mas-mas penjaga kebersihan di KRL yang nyapu, ngepel, mundur-mundur tuh kayak kalau sekarang. Dulu mah ini yang dari warga tuh warga aja, dia nyapu-nyapu dia tuh sampai-sampai di bawah kolong kursi kita. Seru banget. Oke, nanti Neng Mentari masih bahas topik yang sama. Jadi buat Neng Mentari yang sejangkau sih yang mau telepon, nanti bisa telepon ya ke Neng Mentari. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu Muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Slat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih Mas Abang Sayang, sejangkau siar masih di topik yang sama nih. Punya gak sih pengalaman lucu, malu, unik, fantastis ya, pernah yang dialami saat naik kereta api tutut. Yang versi lama, versi baru, semuanya boleh. Boleh langsung cerita aja ke Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 0215-36-333. Aku Neng Mentari mau angkat telepon dulu yang berikut ini. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadanya sama.
1: Neng Mentari, iya.
0: Apa kabar?
1: Ini
0: Bang?
1: Lagi.
0: Bang Pandu.
1: Alhamdulillah baik. Neng Mentari, Mentari gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Ini suara Neng Mentari soalnya udah mulai kembali seperti semula ya.
1: Kembali, iya. Sekarang gantian ini karena lagi berjuang demi. Hari ini kan jalur domisili sudah dibuka ya, untuk SPMB. Sebagian ada yang terlempar. Aduh, mesti berjuang lagi
0: berjuang
1: nih kayaknya
0: lagi,
1: nih.
0: Iya benar sih.
1: Iya.
0: Aduh pusing deh.
1: Ini ada topiknya apa sih nih hari ini?
0: Nah, topiknya itu adalah
1: baru tune in.
0: Gak apa-apa. Topiknya itu adalah pernah nggak nih Bang Pandu ya ngalamin kejadian lucu, unik atau mungkin yang fantastis gitu selama naik kereta api, yang versi lama, versi baru, bebas gitu.
1: Naik KRL tuh pernah kejadian kecopetan sih, pernah.
0: Aduh.
1: Tuh kecopetan, pernah loh.
0: Itu di kereta yang KPI versi ya, non AC atau yang AC tuh, yang zaman dulu apa yang baru-baru ini?
1: Kalau iya yang sekarang lah pakai AC. Itu karena saking sesetnya penuh banget. Udah gitu, aduh rame banget.
0: Iya tuh,
1: jam-jam terus udah gitu kan? Jam-jam orang pada balik gawe, gila faktor ini luar biasa loh. Terus terus pernah saya mencoba ini apa namanya, pernah mencoba naik kereta bandara. Enak juga nih kereta bandara, walaupun
0: ya,
1: jadwalnya nggak ke rutin KRL biasa dari ya, pagi sampai malam. Tapi emang enak sih kalau kereta bandara.
0: Kayak,
1: tinggal bawa koper manis
0: tuh,
1: manja
0: tuh,
1: gitu.
0: Tuh belum pernah naik kereta bandara, bisa nggak diceritain tuh kereta bandara tuh isinya ada apa aja?
1: Kereta bandara itu isinya memang ini beda dengan KRL umumnya. Itu harus booking dulu, pesan kursi dulu, dan itu harus bawa bagasi minimal tas biasa lah, tas biasa atau nggak koper gitu.
0: Harus bawa barang gitu.
1: Kalau ke bandara, iya.
0: Okay.
1: Kan mau naik pesawat, bukan naik jetpack atau naik apa gitu.
0: Ya, kirain kan cuma nganterin gitu loh.
1: Iya, kalau nganterin sih masih nggak masalah ya. Cuma pulangnya itu naiknya naik apa? Kalau naik busway kan ke blok, mudah gitu. Jam busway-nya kan nggak tahu gitu,
0: ya,
1: persis jam berapa.
0: Iya.
1: Kalau
0: ke arah
1: kan
0: ya,
1: udah pasti banget.
0: Betul.
1: Cuma kalau kejadian namanya di KRL itu, pokoknya wah itu capek banget deh tuh. Saya pernah kecopetan.
0: Tapi itu nggak pas sadarnya pas sudah turun atau pas masih di dalam keretanya?
1: Pas sadar udah turun, tiba-tiba loh HP saya kemana? Wah ada yang keambil atau jatuh gitu.
0: Udah hilang tuh.
1: Ternyata kayak kecopetan hilang, iya.
0: Sempet lapor. Tapi udah ya.
1: Terusnya nggak ada. Udah ya, udah.
0: Ya udah nggak ada. Udah itu udah
1: entah
0: ke tangan keberapa itu dia perginya.
1: Iya. Kayaknya kalau udah namanya naik KRL itu harus benar-benar.
0: Benar, waspada banget.
1: Kondisinya harus
0: ya,
1: selamat lah, harus ya.
0: Makanya kalau macam-macam. Kalau naik kereta kan ini ya ada ritualnya sendiri. Kalau pakai tas itu wajib taruh depan. Kalau lihat orang pakai tas di depan udah pasti mau naik KRL tuh.
1: Taruh depan, iya. Jangan taruh samping atau taruh belakang.
0: Bener.
1: Mendingan taruh depan aja.
0: Bahaya banget ya.
1: Paling gitu ya. Kalau hal-hal yang unik memang cuma itu, pernah kecopetan. Naik KRL kecopetan.
0: Ya, Bang Pandu.
1: Moga
0: ya.
1: Jangan deh.
0: Jangan.
1: Sekarang KRL tuh udah lebih gampang.
0: Lagi sakit
1: iya.
0: Gimana sih?
1: Lagi lemes aja karena kok kelempar
0: oh,
1: ini.
0: Mulai lagi ya dari awal ya.
1: Iya, mesti berjuang lagi.
0: Semoga aja ada hal baik ya kedepannya, iya.
1: Iya, itu sih. Semoga aja bisa dapat sekolah favorit.
0: Amin, yang amin, amin.
1: Lebih bagus lagi.
0: Amin.
1: Itu saja pokoknya. Semoga bagi Neng Manisa Bangsa yang sedang di KRL, baik yang Green Line, Blue Line, sama Tangerang Line, hati-hati di kereta ya, pokoknya lah. Okay. Iya.
0: Makasih banyak ya, Bapak Pandu
1: pagi. Ya. Nikmati drama pagi, itu aja. Salam-salamnya tadi ada yang merosot, siapa tadi itu? Diana ya?
0: Bukan, tadi itu ada Neng Mentari teleponan tadi itu sama Mama Pika. Oh. Terus juga sama Lasmini.
1: Wah, mantap pokoknya. Pokoknya yang udah merosot, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pandu buat cerita-ceritanya tuh. Kalau Bang Pandu ini bukan cerita lucu ya, lebih ke apes. Katanya dia tuh kecopetan. Jadi buat yang masa bangsa yang sejak kasihan, kalau mau naik kereta ataupun mau pergi kemanapun, tetap harus waspada ya. Karena kalau kata Bang Napi tuh ya, kejahatan tidak terjadi karena adanya niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Begitu nih Mas Abang Sayang Sejagal Ziar. Aduh. Ya udah nih, buat menemani nih ya lagi galaunya Bang Pandu ya. Neng Mentari mau puterin lagu Trio Macan, Jambu Alas nih buat Bang Pandu dan juga Neng Mas Abang Sayang Sejagal Ziar. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

Sebenarnya Nunung mau bohongi dirimu, mau bohongi hati kecilnya Nunung. Senaja Nunung nembe ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yeah!

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak.
2: Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Ninja Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

Jalan Haji Pahing nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Neng Mas Abang saya sejak kamu siar, masih di topik yang sama nih. Pernah gak punya pengalaman lucu, unik, atau mungkin menggelitik? Atau mungkin yang lainnya nih yang pernah dialami saat menaiki namanya KRL. Nah kalau Neng Mentari mau cerita-cerita sedikit nih ya, Neng Mentari pernah mengalami dua KRL yang berbeda. Kalau tadi kan Mama Pika yang mengalami 3 KRL Mama Pika deh tuh. Kalau tadi kan Neng Lesmini mengalami 2, 3 ini ya, 3 sesi. Bener gak sih? Aduh lupa nih pokoknya siapa deh tuh deh ya. Nah kalau Neng Mentari mengalami 2 jenis kereta yang berbeda. Jadi waktu dulu Neng Mentari pernah naik kereta yang sama tuh gak ada gerbongnya. Terus juga punya tiket nih, kita beli tiket punya gitu. Tapi kayak gak ada orang yang buat ngecekin, udah tetap masuknya emang lewat-lewat aja. Terus juga nah, kadang kalau misalnya mau stasiun, kita ada tangga khusus ya gitu. Di daerah Lenteng Agung, mungkin yang rumahnya di dekat Lenteng Agung, stasiun Lenteng Agung itu kan di

di ujung peron itu ada tangga kecil untuk naik ke kereta api. Ih, dulu tuh ya. Terus juga yang tadi pernah apa lagi ya? Beli ya, betul ya, kayak misalkan beli tahu Sumedang di dalam kereta. Terus juga ada yang tadi namun tadi udah ceritain tuh, ada tukang sapu-sapu bersih. Terus ada juga orang yang jualan buku gitu, nanti bukunya diambil lagi kalau misalkan gak beli. Ada juga macam-macam deh, ada yang ada pengemis, ada pengamen, semua kumpul jadi satu di dalam kereta api. Nah, banyak banget ya dulu kalau misalkan kenang-kenangan. Nah, kalau misalkan kereta baru, Neng Mentari itu mungkin pengalaman serunya itu pernah yang namanya hampir masuk kereta terus ninggalin mama. Jadi waktu itu masih kecil, mau pergilah ke Monas ceritanya. Mau pergi, itu kereta udah mulai yang baru ya. Berarti Neng Mentari itu di SMP kayaknya deh, atau udah lupa deh pokoknya tuh. Pokoknya keretanya udah ada pintunya deh. Udah masih kecil tapi sih, Neng Mentari naik udah tuh kucuk-kucuk-kucuk. Tiba-tiba mamanya Neng Mentari itu belum masuk. Dan itu keretanya hampir udah mau ketutup. Untungnya alhamdulillah Neng Mentari sempat ditarik keluar lagi sebelum benar-benar pintunya tuh tertutup. Itu kalau enggak, ya nggak tahu nih Neng Mentari jadi anaknya siapa gitu ya kan. Nggak tahu udah tuh tinggal di mana sekarang kalau misalkan nggak ketemu sama mama. Nah, juga Neng Mentari pernah hampir ribut sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu di gerbong perempuan, gak tahu kenapa kalau di gerbong perempuan. Ya betul ya, ras-ras wanita ini begitu sangat luar biasa ya. Neng Mentari sendiri pun takut sebenarnya ya. Pernah Neng Mentari hampir ribut karena didorong-dorong sama ibu-ibu. Terus dia bilang, ya lagi kamu ketinggian. Ya masalahnya bukan salah aku ibu, ini kan namanya pertumbuhan. Kalau misalkan akunya tinggi mau gimana lagi dong, masa mau dipendekin. Udah gitu ibu-ibunya marah-marah mulu. Terus ada mbak-mbak bilang gini, udah mbak jangan berantem. Maaf kata ya Neng Mentari saat itu masih labil dan kesel gitu karena punggung Neng Mentari sakit. Akhirnya Neng Mentari bilang, ya lagian ibu-ibunya nih yang dorong-dorong, udah tahu lagi sempit malah dorong-dorong gitu. Soalnya dorong-dorong itu yang nyakitin punggung gitu Neng Mas Adbang sayang. Jadi Neng Mentari naik dah tuh amarahnya. Aduh pengennya naik gaji jadi naik amarah dia tuh. Pusing ya kan yang masih abang saya sejangkau siar. Terus pengalaman apa lagi? Kalau dulu tuh Neng Mentari masih ngalamin tuh yang naik-naik di atas atapnya si kereta itu. Tapi alhamdulillah gak pernah ikutan. Tapi abangnya Neng Mentari pernah tuh sampai jatuh. Untungnya ya pas dia jatuh di salah-salah kereta sempat ditolongin dan sekarang lagi dan udah membaik lama gitu. Makanya Neng Mas Abang sayang ya, untungnya kita bersyukur nih kereta api kita tuh jadi salah satu kereta api terbaik di se-Asia Tenggara setahun Neng Mentari ya. Jadi kita harus bangga, transportasi umum kita tuh termasuk maju loh. Enak-enak lagi sekarang kan ber-AC, terus juga tiketnya masih murah dan banyak hal lainnya. Mantep ya kalau misalkan kemana-mana naik Transum gitu. Neng Mentari kalau misalkan kerjanya bisa naik Transum, milih naik Transum sih. Tapi Neng Mentari kan pindah-pindah mulu ya, udah kayak jin tomang. Jadi sekarang-sekarang masih naik motor gitu. Kalau misalkan bisa naik Transum kayak naik kereta. Biar ketemu pengalaman-pengalaman lucu gitu. Oke, Neng Mas Abang saya sejangkau siar, nanti Neng Mentari masuk lagi setelah. Gue dari Inul Daratista nih. Pilih yang dangdut, kalau aku mau pilih kamu.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya.
6: Hai. Hai. Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, benar.
6: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana?

0: Indonesia.
1: Wingscare.
0: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produk.

Ate di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir. Nah, masa abang saya si Jangkau Siar ya. Tadi kita udah bahas topik seru, sekarang udah waktunya Neng Mentari untuk bacain berita buat Neng Manis Abang Sayang nih. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar kemarin tepat di tanggal 28 Juni 2026 adalah hari terakhir dari yang namanya free, gratis tiket masuk kayak beberapa wisata gitu ya, mulai dari Ragunan, Ancol, terus juga ada beberapa tempat yang memang digratisin. Juga transportasi Transjakarta juga jadi 1 rupiah tuh. Siapa yang udah sempat pergi ke Ancol kemarin tuh. Jadi memang katanya nih ya di hari Minggu kemarin tuh padat banget ya, tepatnya di Ancol, di Ragunan juga, terus beberapa musim juga mulai padat tuh kemarin. Nah, masalahnya adalah nih ya, Neng Mentari baru dapat berita nih dari LBG Jakarta nih. Kondisi memprihatinkan terlihat dari ya namanya Bantai Ancol, karena banyak banget sampah noh, Neng Manis Abang Sayur. Aduh, jangan pada buang sampah sembarangan dong. Kan sering diputerin tuh LM dilarang membuang sampah dari radio CBB. Masa masih dibuang aja sampahnya sembarangan. Soalnya Neng Mentari juga ngalamin nih di PRJ atau JFK ya. Jadi di musholahnya tuh lebih tepatnya Neng Mentari lagi mau sholat gitu ya, sholat Isya. Tiba-tiba Neng Mentari melihat yang namanya tumpukan sampah, tau gak Neng Manis Abang Sayang? Gak tumpukan sih, jadi ada berapa kayak tisu-tisu yang ada di beberapa titik gitu ya di dalam yang namanya musola. Maksudnya kan itu tempat ibadah ya. Jangan jadi tempat sampah dong Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mungkin pernah sholat di tempat tersebut. Ayo dong sampahnya dibuang, itu kan bukan tempat buat sampah. Maksudnya orang mau sholat gitu ya, mau ibadah biar suci. Jadi buangnya tuh yang benar, diangkat semuanya. Apapun barang yang ada di situ yang kalian bawa, kalian harus bawa pergi lagi. Jangan taruh di situ kecuali uang untuk kotak amal ya, itu boleh gitu ya. Emang boleh dong. Terus juga nih mungkin yang pada bawa-bawa apa yang namanya koper-koper, jangan dibawa masuk dong ke dalam musola. Soalnya ini sayang bukannya apa-apa, kotor kan itu dari luar ya. Kalau mau nih kalian angkat dulu terus kalian tidurin gitu loh, biar rodanya itu gak kena langsung sama karpet musola. Atau mungkin kan kadang perginya berdua, bertiga gitu, ganti-gantian, nunggunya di luar gitu. Jadi jangan sampai koper-koper yang kalian bawa itu ngotorin musola gitu loh. Soalnya Mentari lihat nih, kok di musola JFK, di masjidnya JFK gitu ya, banyak banget yang bawa koper. Terus itu kan kotor ya, kalian bawa masuk kena sama alas untuk orang sujud kan kurang baik ya Neng Mas Abang Sayang. Pokoknya sampah-sampah, terus juga mukena-mukena nih ya Neng Mentari sorot nih. Jangan taruh sembarangan sayang, soalnya tuh mbak-mbak yang bekerja situ tuh harus ngelipetin lagi. Kalau misalkan kalian dapat hangernya kalian gantung lagi, kalau kalian dapat yang udah dilipet, dilipet lagi. Jadi tuh kadang tuh karena udah satu orang yang males ngelipet atau masuk gantung, jadi yang lain tuh ikut-ikutan, dia berantakan musolanya. Bukan apa-apa, niat kita kan mau ketemu Allah gitu ya. Jadi yang benar gitu, jangan bawa sampah sembarangan.

dalam keadaan rodanya kotor, terus juga mukena atau sejadahnya atau mungkin sarungnya dirapiin lagi. Walaupun itu tempat wisata, tapi kan tetap harus ada yang namanya ini ya, peduli sama lingkungan sekitar. Walaupun mungkin ada mbak-mbak petugas yang membantu membersihkan, cuman kan ya ampun kerjaan dia banyak, Bo. Kita juga harus membiasakan diri untuk menjaga kebersihan begitu. Supaya gak kejadian nih kayak yang di Ancol tadi tuh, sampai sampahnya penuh banget. Masa pantai kita jadi kotor gara-gara sampah, ya kan? Apalagi kan udah gratis gitu loh. Jadi ayo sama-sama saling berterima kasih gitu loh. Jadi jangan ngekotorin lagi yang namanya pantai kita. Begitu nih Mas Abang saya sejangkau siar beritanya tuh ya. Pokoknya gak boleh tuh yang namanya buang sampah. Atau mungkin ada beberapa orang yang menaruh barang sesuka hati, terus juga suka-suka mereka deh gitu, mentang-mentang liburan jadi lupa dia tuh kan sama dirinya. Harus ingat-ingat terus dia kebersihan, jaga keselamatan bersama dan juga kenyamanan bersama, supaya kita tuh enak liburannya. Bayangin aja nih misalkan nih Mas Abang saya udah ngebayangin, aduh ke pantai Ancol nih enak nih, lihat air segala macam, nyampe sampai sana lah kok sampah semua. Atau mungkin mau ke musola JFK gitu, pas sampai sana kok sampah semua. Itu kan gak enak ya. Yuk bikin liburan kita menjadi lebih menyenangkan lagi dengan saling menjaga kenyamanan satu sama lain. Ya oke deh, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari Ayu Ting Ting nih. Masa iya, masa-masa iya, iya dong.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP,

0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya, nih gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks real.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari. Kepunjung.

100% dangdut Indonesia. Nema Sabang Sayang Sejangkau Siar masih sama Neng Mentari, Sinona Ternate tentunya iya. Sudah pukul jam 11:14. Udah waktunya Neng Mentari buat bagiin namanya informasi buat Nema Sabang Sayang nih. Nah, Nema Sabang Sayang pernah gak sih ngalamin yang namanya kuping berdengung gitu, kayak ngung, nging gitu. Ya,

sampai ya nih Mas Abang Sayang ya. Nah, jadi sebenarnya ada nih informasi nih Mas Abang Sayang di Jalan Kausian. Jadi, kalau misalkan nih nih Mas Abang Sayang tiba-tiba kupingnya bunyi nih gitu. Jadi bukan karena ada yang ngomongin ya. Jadi kalau menurutnya sehat bugar IDN nih ya, itu terjadi seorangnya yang muncul. Sehingga itu namanya tinnitus tuh. Ilmu lagi nih. Tenang, itu bukan penyakit katanya tuh. Melainkan sinyal dari tubuh kalau sistem mendengar kamu lagi ngasih alarm tuh ya.

sebuah penyakit atau sesuatu, tapi lebih ke alarm aja. Biasanya tuh kuping berdenging ini dipicu karena nengok cabang saya ini habis dengar suara yang kenceng banget kayak konseran atau kawan pakai headset gitu. Lagi stres berat juga bisa jadi penyebabnya, kecapean atau ada kotoran telinga yang menumpuk tuh ya dari lebaran kemarin kan, kalau kata orang kan makanya kalau lebaran beli korek kuping gitu. Ya ampun, beneran kali itu maksudnya kali ya. Nah, selain itu, pas tekanan darah nengmes abang saya berubah, mendadak ya, pembuluh darah di sekitar telinga bakal ikut menegang. Efeknya, cara pendengaran jadi error dan ngirim sinyal palsu berupa suara denging ke otak. Ih, ternyata bukan alamat palsu doang ya, tapi juga ada sinyal palsu tuh. Nah, pas kuping mulai bunyi, gak usah panik, santai aja nengmes abang saya. Coba cari tempat aman yang tenang ya, yang enggak banyak suaranya gitu. Terus atur nafas buat nurunin stres, atau setel what noise atau suara rintik hujan, kipas angin buat ngalihin fokus otak neng mas abang sayang. Nah biasa kalau muter-muter suara-suara kayak gitu neng mentari buat tidur tuh bikin nyaman karena bikin relax kan, bikin tenang. Jadi itu bisa dipakai juga buat untuk mengatasi bunyi nging pada telinga. Terus ingat nih yang mas abang sayang, hijau kopiat gak boleh dicolok pakai cotton bud terlalu dalam ya, malah bikin kotoran makin mendem tuh, nanti bunyi deh tuh kupingnya jadi nging gitu. Kalau dengingnya gak hilang lebih dari 24 jam atau dibarengin pusing berputar, langsung ke cek ke dokter THT

menyebabkan namanya denging atau nging pada telinga. Terus juga bisa karena stres atau mungkin juga karena kotoran telinga yang terlalu menumpuk. Jadi bisa tuh dikondisikan atau disesuaikan untuk cara mengatasinya. Kayak yang pertama tadi, misalkan terlalu banyak dengar suara yang kencang-kencang, kita bisa pindah ke posisi di mana tempatnya itu bisa lebih tenang atau bisa lebih relax, atau juga bisa dengerin suara-suara yang menenangkan kayak suara hujan atau suaranya yang mentari masuk ya. Atau mungkin kalau misalkan tadi yang telinganya kotor, itu bisa dibersihkan dengan cairan. Bisa ada tuh cairan obat yang buat mengurangi telinga, masih pakai cotton bud ya, karena bukan nggak usah sih, lebih ke hati-hati ya untuk menggunakan cotton bud, karena kan dia kan kapas ya, takutnya tertinggal di dalam telinga ataupun yang besi, takutnya melukai atau membuat infeksi gendang telinga gitu. Jadi kalau misalkan udah over, udah terlalu, aduh udah mulai nggak nyaman nih naik mentari, ya udah langsung aja periksa ke dokter yang namanya dokter THT gitu ya, yang MSAP

kalau misalkan satu udah gak nyaman, ya udah, jadi semuanya ikutan gak nyaman. Apalagi kayak aku dan kamu gitu ya, jadi gak nyaman, jadi sedih. Tapi tenang aja yang masih abang sayang ya, gak boleh sedih-sedih karena namanya tadi masih bakal lanjut lagi setelah iklan dan lagu berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Ser.

0: Manisnya bangsa yang sejengkal siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya buat 600. Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang berapa, Bu?
6: 130.
7: Per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
6: sekarang
7: Bu?
6: Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
9: Radio 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Sian, gak terasa ya Neng Mentari udah menemani Neng Mas Abang Sayang selama 5 jam tadi dari jam 7 sampai jam 12 sekarang. Terima kasih buat Neng Mas Abang Sayang udah nemenin. Terima kasih buat operator Neng Mentari serta para kru dari Radio CBB. Dan kita mungkin bakal ketemu lagi nanti ya di Goyang Pagi tentunya. Terus berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
1: Power Gang Push!
0: Jodoh, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
6: my mood booster.
1: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Anak Delicia.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara.
11: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
9: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
12: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Power Gang Push.
4: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink.

0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang. Dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Bu, beli sabun.
5: Iya.
4: Mau mandi asal.

0: mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya.
2: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya, Bu. Kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa? Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Ya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya bener.
6: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
6: apalagi
5: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
5: Iya.
6: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya.
11: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Eneng, ini nih. Waktunya goyang seksi, goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
1: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong bang digoyang.
0: Yuk kita goyang sama-sama, Neng.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari ini Neng manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Revan nih, yang pastinya digoyang seksi. Hayuk siapa takut. Sampai jumpa.

0: 105.4 CBB Bandar Langdo Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sains yang kau siar di Goyang Seksi ini, Neng Manis Abang Sains nanti bisa request dan salam-salam ya. Gak cuma itu aja, nanti Abang Revan bakal kasih informasi atau tips menarik juga nih buat Neng Manis Abang Sayang nih. 12 menit aja nih meluncur dari jam 1 ya, sudah waktunya request. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah. Gimana kabar Neneng Murna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Semangat hari ini. Mantap. Cuacanya di rumah gimana nih?
1: Panas. Tadi semalam.
0: Oke, ini mau request apa?
1: Request lagunya Jambu Alas, Starling.
0: Jambu Alas. Bentar, Bang Revan cari dulu ya. Jambu Alasnya. Ini di CBB nih cuacanya hari ini tuh sedikit ini berawan.
1: Sini panas dari semalam.
0: Panas ya. Yaudah, ini lagunya nanti Abang Revan puterin ya.
1: Oke, Abang Revan, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, okay. Buat teman-teman Sabang Sayang yang mau request masih boleh nih di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Gak takut.
0: Gak takut, ah gimana kabar nih, Ranjay?
1: Baik.
0: Marefan
1: sehat juga.
0: Alhamdulillah, ini tapi kayaknya suaranya agak serep nih.
1: Iya, agak serak-serak.
0: Oh, nah, berarti harus minum air putih yang banyak nih ya.
1: Iya.
0: Mau request apa nih?
1: Megidias.
0: Apa judulnya?
1: Izinkanku mendampingimu.
0: Izinkanku mendampingimu dari ya. Megidias.
1: Iya.
0: Bentar, izinkanku. Nih, loading dulu ya. Di rumah cuacanya gimana nih, Ranjay nih?
1: Biasa aja sih, enggak panas banget.
0: Enggak panas banget. Ini ya. Di sini berawan nih. Mendung, agak mendung cuma enggak tahu nih. Kadang-kadang kalau mendung nih suka panas lagi,
1: ya.
0: Iya.
1: Lebih panas lagi ya.
0: Nah iya emang kayak gitu, kadang-kadang nggak jelas nih.
1: Iya.
0: Izinkannya nggak ada nih.
1: Lagi dia, Bang Arya suka putus.
0: Kok ini nggak ada ya?
1: Izinkanku mendampingimu.
0: Izinkan coba mendampingimu. Mendampingimu. Kalau nggak ada apa nih?
1: Kalau enggak ayah mancur.
0: Apa?
1: Teman lama. Iya.
0: Coba. Teman lama dari ayah mancur.
1: Bilangin Pak Budi ya.
0: Iya, nanti ya Bang Revan bilang Pak Budi kalau misalnya enggak ada. Ntar ya. Dicariin lagi. Oke, ini udah ditaruh ya teman lamanya ya.
1: Makasih ya Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Sehat terus ya sama operator.
0: Siap. Ini operatornya lagi enggak ada nih ya.
1: Oh. Sendirian ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemani Sabang Sayang hari ini hari Senin langkah yang ke-29 di bulan Juni 2026 ya. Ini akhir bulan nih. Besok udah 30 terus Rabu udah 1 Juli aja. Walaupun akhir bulan kayak gini Nemani Sabang Sayang harus tetap semangat ya menjalani hari-harinya. Apalagi nih hari ini nih Nemani Sabang Sayang kalau misalnya anaknya atau cucunya yang lagi daftar sekolah nih yang SMP, SD mau naik ke SMP atau SMP mau naik ke SMA atau SMK. Nah itu hari ini pendaftaran ya Nemani Sabang Sayang jalur domisili atau zonasi. Nah jadi buat Nemani Sabang Sayang nih, semoga nih anaknya atau cucunya yang lagi pada daftar sekolah semoga keterima ya di sekolah-sekolah favoritnya atau sekolah-sekolah pilihannya maunya di mana, semoga keterima dan gak kegeser-geser. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Jambu Alas nih dari Nunung Alfi. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, hayuk siapa takut.

0: Kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
8: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue.

0: Mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks real.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang ngajutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bantar Gebang, Jakarta.

0: Cipeng nomor 19 Sari Kebanjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdu Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang manis Abang Sayang Kau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Sudah jam 1:39 menit waktu dibeli siarin yang manis Abang Sayang ya. Masih sama, masih waktunya request. Buat yang manis Abang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut, ah. Gimana kabarnya nih, Neng Lasmi nih?
1: Alhamdulillah, sangat baik.
0: Alhamdulillah, wih, sangat baik. Berarti lagi baik banget nih hari ini ya?
1: Iya, lagi baik banget, lagi nih. Domisili nih biasa daftar sekolah.
0: Nah benar kan tadi Abang Revan bilang iya. Itu kan lagi iya. Daftar ya zonasi
1: iya.
0: Ya
1: lagi daftar iya zonasi tempat tinggal.
0: Nah iya semoga keterima ya. Semoga keterima di sekolah iya, tujuannya. Amin. Mau diputerin lagu apa ini?
1: Yunita Ababil.
0: Apa judulnya?
1: Jangan dendam.
0: Jangan dendam. Iya gak boleh dendam jadi orang ya.
1: Iya. Mana
0: ya, aduh bentar, ini masih loading nih. Jangan dendam, Yunita Ababil ya. Oke siap, nanti Abang Revan puterin lagunya.
1: Terima kasih Bang Revan ya.
0: Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Neng Lasmeni nih, Neng Manis Abang Sayang yang request ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Oke. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
2: Siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Neng Asna?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Marepan.
0: Alhamdulillah baik juga. Ini baik mau request juga. Apa nih?
2: Alhamdulillah request lagu itu dah. Kehilangan aja dah.
0: Kehilangan dari siapa?
2: Dari siapa ya?
0: Kehilangan
2: Kehilangan
0: dari Roma.
2: Oh iya kali.
0: Dari Roma ya kehilangan
2: iya,
0: ya.
2: Iya dari Roma.
0: Oke siap nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
2: Terima kasih Bang Revan.
0: Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis Abang Sayang nih di jam 1 menuju jam 2 nih. Ini cuacanya cerah nih Neng manis Abang Sayang. Kalau tadi di jam 1 tadi tuh cuacanya tuh mendung, kayak berawan-berawan cuma nggak mendung banget. Nah ini kali ini cerah, bener aja nih kata Bang Revan. Kalau misalnya cuacanya tuh nggak menentu banget, mendung tuh nggak selalu tentang hujan. Bisa jadi cerah nih kayak gini nih manis Abang Sayang. Emang di Jakarta Barat tuh cuacanya tuh emang nggak menentu. Hujan tuh udah lama nih nggak turun hujan. Ya semoga aja nanti di hari-hari ke depan nih bakalan turun hujannya. Karena kalau misalnya panas terus ya nanti panas, nanti kekurangan apa jadi gerah terus ya nih manis Abang Sayang bawaannya nih. Kalau misalnya panas, kalau misalnya ada hujan kan jadi adem-adem dikit. Tapi kalau misalnya mendung juga gak apa-apa sih, yang penting jangan petir ya. Jadi mendung aja, berawan gak apa-apa, hujan juga gak apa-apa. Ya pokoknya kita tetap syukuri aja yang dikasih nih manis Abang Sayang ya. Dan buat yang manis Abang Sayang nih yang tadi anaknya yang atau cucunya nih yang lagi pada daftar sekolah nih, semoga ini pada keterima ya. Semoga pada keterima di sekolah favorit atau sekolah tujuannya nih. Soalnya Bang Revan adeknya kan punya adek nih. Adeknya Bang Revan juga lagi daftar sekolah nih. Kemarin prestasi tuh kegeser ya, karena pilihannya tuh cuma emang maunya tuh satu sekolah aja kan, dikasih pilihan 3 tapi maunya dia cuma satu sekolah aja jadi kegeser. Nah sekarang ini daftar lagi di jalur domisili ya. Semoga nih manis Abang Sayang anaknya atau cucunya pada keterima semuanya ya. Oke kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Buat yang manis Abang Sayang ada Jangan Dendam dari Yunita Ababil. Buat yang manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so

0: Singapura.
1: Fix, inilah rasa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
2: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya sunat.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya
4: berkuat 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
3: Bu? Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
6: Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama abang Revan di 105.4 CPB Bantar Gebang, Jakarta.

105 Kompas CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng mana sih Bang Sesiang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. 2 menit aja meluncur nih dari jam 2 nih manis abang sayang waktu di bilik siar ya. Ini cuacanya nih di Jakarta Barat di Radio CBB ini tambah cerah lagi aja nih. Yang manis abang sayang pernah gak sih punya masalah nih sama kulit, apalagi kulit wajah. Kulit wajah tuh kan sensitif banget ya. Dia tuh gampang jerawatan, terus gampang kering, gampang ada bekas jerawat juga kalau habis jerawatan. Nah kadang kita tuh suka mikir skincare apa nih yang cocok sama kulit kita biar kulit wajah kita tuh tetap mulus-mulus aja. Nah ternyata, yang manis abang sayang, bukan cuma skincare aja loh yang bikin kulit kita tuh bagus. Nggak cuma kulit wajah aja ya, seluruh kulit di tubuh kita tuh tergantung sama pola makan, makanan yang kita makan. Jadi tergantung pola makan kita. Kalau misalnya pola makan kita yang baik, nanti kulit kita jadi baik juga nih manis abang sayang. Tapi kalau misal pola makan kita yang gak teratur, terus berantakan, makannya masih asal-asalan nih, terlalu banyak gula, terlalu banyak minyak, nah itu juga bikin kulit kita gak sehat. Nanti bisa muncul jerawat nih manis abang sayang. Nah jadi abang Revan ini bakal kasih tahu nih manis abang sayang nih. Jadi ada bahan-bahan atau makanan nih yang sebenarnya tuh bagus buat kulit kita, yang kalau misalnya nih manis abang sayang konsumsi, itu khasiatnya itu bagus juga buat kulit kita dan manfaat lainnya juga. Nih misalnya kalau misalnya nemenis abang sayang lagi jerawatan nih ya, lagi beruntusan mukanya, nemenis abang sayang bisa nih dikonsumsi nih jeruk, tomat, dan kunyit juga nih. Alasannya karena ketiga bahan ini tuh mengandung vitamin dan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan kulit dari dalam nih. Terus vitamin C nya juga banyak nih nemenis abang sayang ya, dari tomat dan jeruk. Nah ini tuh bikin tubuh kita tuh atau kulit wajah kita tuh jadinya lebih sehat dan terawat nih Neng Manis Abang Sayang. Nah bisa nih. Terus yang kedua nih, kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang mau kulitnya jadi kayak lebih natural gitu, Neng Manis Abang Sayang bisa nih mengkonsumsi timun, jeruk, wortel nih.

Karena kulit yang terlihat glowing itu nggak hanya dipengaruhi sama skincare aja, tapi juga asupan nutrisi juga nih yang manis abang sayang ya. Timun itu membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Sementara wortel dan jeruk itu mengandung vitamin yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit kita. Nah, kalau misalnya yang manis abang sayang nih udah dikonsumsi dengan benar nih tadi ya, kayak jeruk, tomat, pas jerawatan. Nah itu juga jangan mikir kalau misalnya udah dikonsumsi nih kok jerawatnya nggak hilang-hilang. Nah itu tuh bertahap nih yang manis abang sayang ya, jadi nggak langsung hilang. Jadi itu tuh harus rutin yang manis abang sayang konsumsi ya, kayak jeruk dan tomat. Nah itu tuh bisa lama-lama nanti bisa memudar gitu jerawatnya, dan bekas-bekas jerawat juga bisa memudar. Ditambah lagi kalau misalnya yang manis abang sayang tuh pola makannya dengan baik dan benar, nah itu bisa membantu lagi nih. Nah kalau misalnya yang manis abang sayang kulitnya kering nih, bisa nih coba nih makan alpukat, telur, almond, dan minyak zaitun nih. Karena nih kulit yang kering itu seringkali membutuhkan asupan lemak baik dan nutrisi yang cukup nih. Bahan-bahan yang tadi Abang Revan sebutin kayak telur, alpukat, almond itu mengandung lemak sehat yang membantu menjaga kelembapan alami kulit nih yang manis abang sayang. Kalau misalnya kulitnya yang manis abang sayang kusam, bisa nih dicoba nih dikonsumsi lemon, terus jeruk, mangga. Nah itu tuh, karena buah-buahan yang kayak vitamin C itu sering dikaitkan dengan kulit yang tampak lebih cerah dan segar. Ditambah lagi nih pola makan yang manis abang sayang yang seimbang, nanti kulitnya jadi terlihat lebih sehat dan sehat luar dalam pokoknya ya. Nah jadi yang manis abang sayang nih kalau misalnya udah dikonsumsi, jangan berharap yang instan. Kayak pakai skincare juga gak bisa langsung instan, jadi itu harus ada tahapannya yang manis abang sayang. Jadi konsumsinya yang rutin, terus pola makannya juga dibenerin. Jangan terlalu banyak gula, tepung, sama minyak. Nah itu yang bikin kulit yang manis abang sayang tuh jadi lebih cerah, jadi awet muda, terus nanti jadi mulus, jadi glowing. Nah gitu, itu ada sedikit tips dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat yang manis abang sayang sejangkau siar. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu. Mau goyang lagi nih, ada Jangan Tunggu Lama-Lama dari Ahmad Albar. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo, siapa takut.

Dan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Langdut Jakarta 100% Langdut Indonesia. Neng manis abang saya sedang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi hayu siapa takut. Sudah jam 2 lewat 28 menit waktu beli siar nih. Neng manis abang sayang. Cuacanya nih di Jakarta Barat di Radio CBB tambah cerah lagi aja nih. Kalau tadi berawan sekarang cerah banget nih. Neng manis abang sayang ya. Kira-kira di rumah Neng manis abang sayang gimana? Hujan, mendung atau cerah juga nih? Nah, kalau misalnya ngomongin manis-manis nih, Neng manis abang sayang ya, atau gula yang tinggi, pasti

manis abang saya pikirannya tuh makanan yang manis atau cemilan yang manis. Ternyata makanan yang gulanya tinggi itu gak selalu tentang makanan atau minuman yang manis loh, Nek Manis Abang Sayang. Ada makanan yang gak manis tapi gulanya tuh cukup tinggi loh, Nek Manis Abang Sayang. Nah, gula tuh bukan buat dihindarin, tapi kalau bisa tuh jangan terlalu banyak ya, karena berbahaya. Gula tuh kalau misalnya udah berlebihan, itu bisa bikin diabetes dan penyakit-penyakit lainnya loh, Nek Manis Abang Sayang. Nah, Abang Revan bakal kasih tahu nih, ada 5 makanan yang itu tuh gak manis tapi tinggi gula, Nek Manis Abang Sayang. Yang sebenarnya kita tuh gak usah dihindari, cuma cukup di kalau misalnya udah dikonsumsi jangan berlebihan aja. Nah, yang pertama ini ada roti tawar kemasan, Nek Manis Abang Sayang ya. Walaupun rasanya itu gak semanis kayak roti coklat atau roti isi, tapi roti tawar kemasan ini tuh gulanya tuh tetap tinggi, Nek Manis Abang Sayang ya. Dan terkadang itu ada gula buatannya juga, jadi nggak selalu gula alami, jadi ada gula buatannya juga. Makanya tuh Nek Manis Abang saya jangan terkecoh, walaupun rasanya itu nggak manis, namanya roti tawar, tapi itu tinggi gula juga. Jadi Nek Manis Abang saya kalau misalnya makan jangan sampai kalap, pokoknya ya secukupnya aja, jangan sampai berlebihan. Nah, terus yang kedua ini ada saus cabe nih, atau saus sambal nih, saus-saus kemasan gitu yang ada di botol, Nek Manis Abang Sayang ya. Rasanya sih emang pedes, tapi gulanya juga cukup tinggi nih, Nek Manis Abang Sayang, karena ada gula tambahannya juga. Nah, ini tuh gula tambahan itu untuk membantu menyeimbangkan rasa pedas, asam, dan gurihnya. Nah, ini juga gulanya cukup tinggi. Makanya Nek Manis Abang Sayang nih, kalau misalnya beli saus kemasan nih yang di botol itu dicek gulanya tuh banyak atau enggak. Biasanya tuh ada komposisi gizinya, Nek Manis Abang Sayang ya, biar bisa dicek. Nah, jadi Nek Manis Abang Sayang mulai dari sekarang nih, kalau misalnya saus-saus kemasan gitu jangan terlalu banyak ya, karena gulanya juga tinggi, natriumnya juga tinggi juga, Nek Manis Abang Sayang ya. Terus yang ketiga ini ada abon. Nah, abon nih walaupun rasanya gurih ya dominannya, abon juga sering menggunakan gula nih dalam proses pembuatannya nih, untuk membantu membentuk cita rasa khas dan membuat rasanya tuh lebih seimbang. Berarti sama kayak saus tadi ya, Nek Manis Abang Sayang, dimasaknya tuh pakai gula juga biar rasanya tuh tetap seimbang. Jadi kalau misalnya makan abon jangan sampai berlebihan. Nah, terus ada dendeng juga nih yang keempat ya, Nek Manis Abang Sayang ya. Selain rempah dan bumbu, ada gula juga nih ditambahin ya dalam proses pembuatan dendeng untuk menghasilkan rasa yang khas dan tekstur yang lebih nikmat. Nah, Nek Manis Abang Sayang nih, kalau masak di rumah, walaupun masak yang gurih-gurih, pasti ada suka ditambahin gula. Nah, ini biar rasanya tuh tetap seimbang, Nek Manis Abang Sayang nih. Terus ada biskuit atau ciki-ciki gitu yang asin. Nah, karena rasanya gurih, banyak orang yang ngiranya, yaudah, gulanya pasti dikit dong, Nek Manis Abang Sayang ngiranya gitu. Tapi ternyata ini enggak juga, Nek Manis Abang Sayang ya. Tetap menggunakan gula dalam proses pembuatannya buat membantu membentuk rasa dan tekstur juga. Dan yang terakhir ini, Nek Manis Abang Sayang, harus sebenarnya tuh enggak usah dihindari. Gula tuh enggak harus dihindari, tapi Nek Manis Abang Sayang itu cukup diseimbangkan aja. Jadi jangan cuma konsumsi gula aja, tapi diseimbangkan dengan olahraga juga. Nah, gula dalam sehari ya, Nek Manis Abang Sayang, manusia dalam sehari itu mengonsumsi gula maksimal itu 50 gram per hari, atau sekitar 4 sendok makan atau 5 sendok makan itu maksimal. Jadi Nek Manis Abang Sayang jangan sampai melebihi, karena kalau misalnya udah melebihi nanti itu bisa berpotensi kena penyakit kayak diabetes dan penyakit lainnya juga. Nah, jadi buat Nek Manis Abang Sayang nih, mulai dari sekarang nih bisa nih dikurangin. Bukan stop total ya, tapi dikurangin secara perlahan-lahan. Jadi jangan langsung dikurangin benar-benar full. Nanti Nek Manis Abang Sayang bisa lemas, karena gula juga jadi sumber energi di tubuh kita. Jadi dikurangin pelan-pelan, kalau misalnya udah terbiasa nanti Nek Manis Abang Sayang pasti bisa nih ngerasain kalau misalnya sebenarnya enggak manis tuh enggak apa-apa loh, itu sehat juga Nek Manis Abang Sayang. Nah, jadi gitu caranya ya. Jadi bukan di stop total, tapi dikurangin pelan-pelan, dan bisa diseimbangkan juga nih dengan makanan yang bergizi juga, kayak makan protein, serat, sayuran juga, dan di
seimbangkan dengan olahraga juga. Bisa olahraga yang ringan-ringan aja ya, kayak jalan santai nih manis abang saya 30 menit di pagi atau di sore hari. Dan itu tuh bagus banget nih, biar kadar gula kita tuh tetap terjaga, gak menyimpang gitu, gak kelebihan, kadar gulanya gak tinggi. Nah kalau misalnya kadar gulanya tinggi, yang manis abang saya tuh bisa jadi lemes, cepet capek, terus rasanya ngantuk terus. Nah pokoknya gak enak banget deh, yang manis abang saya pasti maunya kayak semangat terus kan. Nah jadi kalau bisa nih dikontrol kadar gulanya, jangan sampai terlalu tinggi ya. Yaitu dengan cara dikurangin gulanya, terus juga dikontrol makanannya dengan yang seimbang, terus disandingin dengan olahraga juga. Oke, kalau gitu itu aja tips dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat yang manis abang sayang. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Anis Fitria dengan judul lagunya Tak Pernah Cukup. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Kiki.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
8: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses, seru enaknya favorit semua.
10: Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
11: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
11: Diabetes.
10: Lambung. Iya.
11: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
10: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah? Sebelumnya?
10: Sebelumnya bekas 600.
11: 600?
10: Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box?
10: Habis 8.
11: 8 box?
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air Mamu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
11: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
10: 130
11: per 7.
10: Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
10: Sekarang enggak, enak.
11: Udah enak ya,
10: iya.
11: Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral Bambu Mini Burukman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118 1009818 dan bisa COD, follow Instagram @airbambu.id dan kunjungi

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
2: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng mana sabang saya kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi hayo, siapa takut nih. Sudah jam 3 pas nih waktu dibelik siar Neng mana sabang sayang. Sudah waktunya salam-salam nih buat Neng mana sabang sayang. Yang mau salam-salam boleh banget nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, Abang Revan mau cek dulu yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Sudah ada

0: diketik aja ya.
1: Request aja lewat WA ya.
0: Iya benar, diketik aja. Nah, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mama Kajol dulu sama Neng Cemara ya. Buat Teteh Dinda sama Neng Rani. Buat Bang Penyok sama siapa tuh isinya?
0: Siapa? Erna.
1: Isinya Bang Penyok siapa namanya?
0: Siapa? Siapa tuh?
1: Isinya Bang Penyok tuh siapa namanya?
0: Siapa? Bang Revan juga gak tahu nih.
1: Nanya lagi. Lupa. Ya pokoknya isinya Bang Penyok, maaf Mama sudah lama ya gak kontekan sih. Jarang masuk on air ya.
0: Terus?
1: Terus buat Erna, buat Mama Erna. Terus buat Teh Elmi sama Pak Durrahmanya juga ya. Terus buat Teh Lasmini, buat Neng Murna. Terus buat siapa lagi Kang? Ini Mas Pandu ya.
0: Ya Bang Pandu.
1: Terus siapa lagi sih? Buat semuanya aja ya Bang Revan ya.
0: Semuanya aja ya. Oke siap.
1: Spesialnya buat Bang Revan ya.
0: Siap.
1: Saya selalu Bang Revan.
0: Amin amin. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Mama Vika nih yang salam-salam ya. Buat teman-teman Sabang Sayang yang mau salam-salam masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Halo. Waduh, terputus nih. Oke, Bang Revan lanjut ah. Mau absen nih yang sudah bergabung di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya. Ada, oke, ini. Ada ini nih, Melani Azza dari Duri Kepah hadir. Siap, terus tadi ada BYSL juga dari Gianyar Bali hadir. Ada Fauzia Zakiah juga nih. Oke, Bang Revan angkat telepon dulu nih. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Siapa takut?
0: Gak takut. Ah, gimana kabarnya nih, Umi Hikmah?
2: Baik, atas? Bang Revan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Mau salam-salam buat siapa nih?
2: Buat semua. Oh, buat ini buat sohib aku yang lagi ulang tahun.
0: Siapa
2: ini
0: tuh?
2: Istrinya Bang Kamu.
0: Lagi berulang tahun.
2: Biar berkah semua-mua kabul hajatnya.
0: Amin, dunia. Amin. Halo? Hilang nih suaranya nih.
2: Tunggu, ditunggu traktirannya.
0: Nah, ditunggu tuh traktirannya katanya. Halo? Wah, hilang lagi suaranya nih.
2: Dan istri.
0: Halo? Ini suaranya halo? Putus-putus.
2: Oh, nih.
0: Nah, lanjut.
2: Buat depan.
0: Hah?
2: Buat Bang Dap dan istri. Terus Bang Mas Ali Topan. Buat Bu Ustaz yang sakit tuh.
0: Ibu ya Allah, Salama.
2: Semoga cepat sembuh. Ibu iya, Bu Salama. Biar cepat sembuh, amin, biar amin. Komen-komen lagi di grup. Terusnya buat Nurma. Buat Bang Mung udah lama juga tuh Kak nongol.
0: Terus
2: terus buat Po Ana. Buat Bang Matali. Udah lama gak on air, lupa nih.
0: Iya nih, terus?
2: Buat Erni. Buat Cemara. Buat Bang Porsa. Bang, siapa lagi? Bang Udin.
0: Terus, spesialnya nih buat siapa spesialnya?
2: Buat spesialnya buat Bang Revan aja.
0: Oke,
2: selamat
0: siap.
2: Bertugas.
0: Siap.
2: Tuntas.
0: Siap, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Neng Hikman yang salam-salam juga ya. Buat yang manis Abang Sayang. Udah dua nih. Nanti Abang Revan bakal balik lagi ya setelah beberapa lagu berikut ini dan iklannya juga ya. Yang mau masih salam-salam masih boleh kok, nanti Abang Revan balik lagi. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Buat yang manis Abang Sayang, ada Sejuntai Rindu nih dari Hetty Sunjaya. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Ariel!
6: Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ariel.
6: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
13: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
14: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Mengingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak banget ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas,
3: laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
3: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sedang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 50 menit waktu balik siar. Neng manis abang sayang masih sama ya, masih waktunya salam-salam nih. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam boleh banget nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nih cuacanya di Jakarta Barat ini, di sore ini nih manis abang sayang ya, menuju jam 4 ini tambah cerah lagi aja ya. Ya ini berarti emang benar nih tadi abang Revan bilang kalau misalnya mendung tuh belum tentu hujan. Ya siapa tahu nih mendung cerah, bener aja cerah beneran ini manis abang sayang ya. Nah sambil menunggu abang Revan ini ada informasi nih buat yang manis abang sayang, yang kau siar ya. Nah jadi ini ada info terkini nih manis abang sayang, ini baru aja terjadi kecelakaan. Kecelakaan beruntun nih yang terjadi di lampu merah depan kampus Unisma, Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi nih tadi di hari ini nih manis abang sayang ya. Insiden ini tuh karena diduganya ya karena truk mobil box gitu deh. Mobil box mengalami remblong gitu nih manis abang sayang. Nah, truk yang hilang kendali itu langsung menyeruduk beberapa sepeda motor yang berhenti menunggu lampu merah. Akibatnya nih ada seorang pengemudi ojek online dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, meninggal di tempat ya. Dan beberapa pengendara lainnya tuh luka-luka. Polisi bersama warga ini segera mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat ya. Kecelakaan ini sempat menjadi memicu kemacetan yang panjang di sekitar lokasi kejadian yang manis abang sayang. Dan pihak berwenang kini udah melakukan penyelidikan lebih lanjut nih. Diduganya sih tadi karena remblong nih. Jadi kayak truk box gitu yang lumayan besar nih manis abang sayang itu langsung menabrak motor-motor yang lagi berhenti. Berhentinya tuh emang karena lampu merah kan pada berhenti. Nah cuma mungkin truknya tuh gak bisa ngerem ya. Jadi remnya blong, langsung nubruk gitu, semuanya ditubruk. Dan ini ada korban jiwanya satu orang, ojek online meninggal dunia dan sisanya luka-luka dan udah dibawa ke rumah sakit ya. Ya kita doakan semoga ini yang meninggal dunia diberi kemudahan ya dalam ininya dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang luka-luka ini semoga diberi kesehatan ya biar bisa beraktivitas lagi kayak biasanya. Ini kasihan banget yang manis abang sayang ya. Dan gak cuma itu aja, ini ada informasi lagi ya Bang Revan ya, yang manis abang sayang. Jadi ada oknum polsek nih, oknum polsek Jakarta Barat nih yang manis abang sayang ya, yang mengabaikan laporan kekerasan nih demi nonton bola. Nih jadi ceritanya gini, jadi ada seorang wanita ya, dia itu menjadi korban kekerasan nih, kekerasan mantan suaminya. Kan udah bercerai nih manis abang sayang, udah jadi mantan suami tapi dia tetap dapat kekerasan nih dari mantan suaminya. Nah karena si perempuannya ini mencari bantuan ya, dia tuh datengin polsek Jakarta Barat nih buat mediasi nih Neng Manis Abang Sayang. Tadinya nih udah dateng ke sono cuma malah dicuekin nih Neng Manis Abang Sayang karena petugasnya tuh lagi sibuk nonton bola nih. Padahal dia tuh lagi butuh banget pertolongan ya, tapi malah dicuekin gitu aja nih manis abang sayang sama oknum petugas yang ada di polseknya. Nah karena kecewa nih manis abang sayang, nah ini juga diviralin nih di media sosial karena ya kecewa banget ya. Gimana ya, orang minta tolong gitu karena ya dia kan dapat kekerasan ya, mau dimediasi sama si mantan suaminya ini tapi malah dicuekin karena ya lagi ini lagi nonton bola katanya sih gitu di beritanya nih manis abang sayang ya, katanya lagi nonton bola. Nah padahal ya harusnya nggak kayak gitu ya, harusnya nih sebagai kepolisian ya harusnya kan jadi pengayom masyarakat ya, harusnya melindungi. Jadi apapun laporannya itu harus diterima, apalagi ini laporannya kekerasan ya, walaupun udah bercerai tapi masih tetap dapat kekerasan ini ya, harusnya kan dikasih perlindungan gitu, harus diproses dengan cepat. Tapi malah dicuekin ini manis abang sayang. Ya kedepannya nih pihak Polres Jakarta Barat ini segera mengevaluasi anggotanya ya, dan menindaklanjuti kasus ini nih sebelum terjadi dampak yang lebih parah lagi nih manis abang sayang. Ya semoga aja ada evaluasi, semoga ada mediasi nanti ya antara korban nih sama mantan suaminya nanti, biar gak terjadi kekerasan yang
lebih lanjut lagi ya, semoga ya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Buat teman-teman Abang Sayang, mau salam-salam masih Abang Revan tunggu ini ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu. Ah, ada Penggoda Hati nih dari Khalid Karim. Buat teman-teman Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayuk, siapa takut.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Bu, beli sabun.
3: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
2: Masa iya?
3: Iya.
2: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
3: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
3: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak.
2: Wah.
3: Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh.
3: Wow.
2: Makasih loh, Bu.
3: Iya, iya.
2: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Wow. Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng mana Sabang Sesnya kau siar? Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut? Sudah jam 4 lewat 16 menit waktu balik siar nih Neng mana Sabang Sayang. Sudah waktunya request ya. Buat Neng mana Sabang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Revan, gimana kabarnya?
0: Waalaikumsalam.

berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba

Sales Abang Sayang si Jango Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap.

0: Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sesang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Masih sama ya, masih waktunya request nih. Buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Goyang Seksi.
1: Hayo Siapa Takut.
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih Bang Penyok?
1: Alhamdulillah, kabar Bang Repan sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Bang Penyok mau request apa nih?
1: Bentar.
0: Aduh, lupa nih ya.
1: Request lagunya dari Asep Irama aja ya.
0: Apa tuh?
1: Yang judulnya Ketulusan.
0: Ketulusan Asep Irama. Bentar, ya, Bang Repan cari dulu ya.
1: Ketulusan ya, lagunya spesial boleh gak?
0: Spesial buat siapa?
1: Ya spesial buat ingatan aja di Bangka.
0: Oke siap, ini udah Bang Depan taro ya. Siap, nanti diputerin lagunya.
1: Oke siap Bang Depan, makasih Bang Depan ya.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi ada Bang Penyok nih yang request ya. Buat yang manis abang saya yang mau request juga masih boleh nih di 0215363333. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Bang Depan.
0: Waalaikumsalam Dinda, Goyang Seksi.
2: Ayo, siapa takut ah?
0: Gak takut ah, gimana kabarnya nih Dinda?
2: Baru pulang.
0: Wih, baru pulang nih ya. Baru banget nyampe nih.
2: Iya, baru buka pintu.
0: Ada. Baru buka pintu langsung telepon nih ya.
2: Iya kan, yang satu baru di kuping nih. Dengerin Bang Repan.
0: Ini apa namanya? Pakai ini streaming. Iya.
2: Iya.
0: Oh gitu. Yaudah, ini mau diputerin lagu apa?
2: Madu Merah. Isi Trisnawati.
0: Madu Merah. Emang ada madu warna merah?
2: Ada lah.
0: Kirain coklat. Kirain madu warnanya coklat.
2: Yang merah manis.
0: Oh, yang merah manis. Emang coklat enggak manis?
2: Manis juga.
0: Madu merah ya.
2: Madu itu manis.
0: Iya benar, manis, madu. Kalau nggak manis namanya bukan madu.
2: Iya, manis banget Repan.
0: Ih, emang iya. Emang iya.
2: Manis kok Bang Repan.
0: Oke siap, nanti diputerin lagunya ya.
2: Ya spesial untuk Bang Davina.
0: Oke siap.
2: Yang lagi sibuk ya, nggak bisa nih.
0: Iya.
2: Bang Repan. Ya. Hati-hati pulangnya ya.
0: Siap.
2: Makasih.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih manis abang sayang nih. Cuacanya masih sama seperti tadi ya. Tapi sekarang nih kan udah mau ke sore nih. Jadi mataharinya udah ada ketutup awan ya. Udah mau maghrib juga nih sebentar lagi. Dan buat nih manis abang sayang nih yang mau pulang kerja, harap berhati-hati di jalan ya. Jangan... Pokoknya jangan ini, Neng Manis Abang Sayang tuh harus waspada, terus tetap patuhin aja aturan lalu lintasnya, jangan lewat trotoar, jangan lewat jalur busway, karena itu tuh menghambat semuanya nih. Karena Bang Revan nih pernah ya, itu mau berangkat siaran di Goyang Malam, itu berangkatnya habis maghrib dari rumah. Nah itu macet banget karena itu banyak orang yang lewat jalur busway sama lawan arah, itu tuh bikin macet karena bikin lamanya itu orangnya mau muter balik jadinya terhambat gitu nih manis abang sayang. Apalagi nih waktu itu Bang Revan juga pernah macet abis pulang siaran. Ada ambulan, nah itu macet banget. Nah ambulannya tuh harus tersendat-sendat gitu karena ada pembangunan. Kayak pembangunan pompa air gitu, ada konstruksi. Terus ditambah lagi banyak orang yang lewat jalur busway juga, jadinya kan menghambat ya. Jadi ya pokoknya nih manis abang sayang jangan deh, lebih baik jangan ya, lebih baik jalannya yang udah di jalan yang udah yang bener aja di tengah aja, jangan lewat jalur busway, jangan lewat trotoar juga. Oke okay? Kalau gitu Bang Raffan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang, ada Ketulusan nih dari Asep Irama. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

PBB Bandar Rangdut Jakarta 100% Rangdut Indonesia. Neng manis abang seksi yang kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di goyang seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 5 nih waktu dibelik siar. Neng manis abang sayang ya. Abang Reva ada informasi nih buat neng manis abang sayang sejak kau siar nih ya. Nah, neng manis abang sayang nih yang suka naik ojek online nih, yang motor atau naik mobil nih, sekarang harus berhati-hati nih. Karena kalau misalnya nanti membatalkan, atau misalnya neng manis abang saya mesen terus di cancel gitu aja, nah nanti neng manis abang saya itu bisa kena denda. Dendanya tuh bisa sampai 3.000 rupiah nih. Gimana ceritanya nih abang Reva nih? Jadi nih neng manis abang sayang ya, pihak-pihak ojek online ini mengenakan biaya pembatalan pesanan kepada pelanggan nih sebesar 3.000 rupiah. Tapi pembatalannya tuh gak berlaku nih buat kayak instan gitu ya. Jadi ada awalnya tuh rencananya nih udah dari lama nih manis abang sayang, tapi dilakuinnya bertahap nih. Dari 3 Februari nih 2026 di kota-kota tertentu nih, kayak Bali, Surabaya, Jogja, Medan, Bandung, Malang, dan Makassar nih. Jadi skemanya ini udah pernah nih di kota-kota lain nih, tapi di Jakarta belum. Ini bertahap nih nih manis abang sayang. Jadi emang gimana sih ceritanya kok bisa kena pelanggaran nih, Bang Revan? Nah, jadi nih manis abang saya nih, kalau misalnya main cancel gitu aja, itu nanti nih manis abang saya tuh bisa dikenain biaya pembatalan sebesar 3.000 rupiah. Itu berlaku nih kalau misalnya nih manis abang saya tuh penumpangnya, drivernya tuh udah deket nih, atau udah mau sampai, dikit lagi sampai, sekitar 1 menit atau 2 menit lagi sampai nih manis abang saya batalin. Nah, itu nih manis abang saya tuh bisa dikenai biaya pelanggaran sebesar 3.000 rupiah. Nah, jadi pelanggarannya nih ya, bisa nih karena driver itu udah sampai di titik penjemputan. Terus juga driver udah berjalan lebih dari 1 km menuju titik jemput, atau waktu berlaku sudah berlalu 7 menit nih sejak pelanggan mendapat driver nih. Jadi kalau misalnya nih manis abang sayang, drivernya itu udah menuju ke lokasi, jaraknya udah 1 km. Nah, tandanya nih manis abang sayang itu udah enggak bisa cancel. Kalau misalnya cancel, itu nanti kena biaya juga. Nah, ini juga bisa nih dikenai biaya kalau misal di-cancel dari drivernya nih ya. Kalau misalnya nih manis abang sayang tuh udah menunggu nih, menunggu 10 menit tapi drivernya enggak jalan-jalan, nah itu baru bisa dibatalin ya tanpa kena biaya. Jadi ada beberapa aturan juga kayak tadi nih, kalau misalnya nih manis abang sayang udah mau sampai drivernya itu kena biaya pelanggaran ya sebesar 3.000. Tapi kalau misalnya nih manis abang sayang udah nungguin 5 menit nih atau sampai 10 menit drivernya enggak jalan-jalan, nah itu baru bisa dibatalin tanpa kena pelanggaran gitu nih manis abang sayang. Nah, itu ya. Jadi nih manis abang sayang tuh harus tahu nih, kalau misalnya sekarang kalau main asal cancel aja, apalagi drivernya ini udah mau nyampe, itu bisa dikenai biaya pelanggaran ya. Jadi yang suka naik ojol nih, naik ojol motor atau naik ojol mobil nih, jangan sampai main cancel gitu aja, karena kan kasihan ya, drivernya kan udah jalan, udah mau ke tempat titik penjemputan, malah di cancel, kan kasihan juga. Nah, ini tuh diberlakuin kayak gini tuh biar adil gitu kan, kasihan ya si drivernya udah mau ke titik jemput tapi malah di cancel, kan sering banget kayak gitu ya. Jadi kadang daripada terjadi kesalahpahaman, mendingan kayak gini nih manis abang sayang. Kalau dari abang Revan sih ini setuju ya, kalau misalnya pembatalan kayak gini, ini biar fair-fairan aja. Nah, kecuali nih kita udah nungguin 5 menit, 10 menit drivernya nggak jalan, nah itu kita nggak dikenain biaya, nah itu berarti fair. Nah, jadi abang Revan nih setuju. Kalau nih manis abang sayang gimana nih pendapatnya? Kira-kira kalau misalnya dibatalin atau di cancel terus kena biaya gimana nih? Kalau misalnya sih drivernya sih udah dekat sama titik penjemputan, kalau misalnya belum, ya nggak bakal dikenai denda. Nah, kalau menurut nih manis abang sayang, gimana? Setuju atau enggak nih dari adanya aturan kayak gini nih? Aturan kayak gini kan udah pernah ya di kota-kota kayak Jogja, Bali, Surabaya, Malang. Nah, ini baru bakal diberlakukan di Jakarta nih. Jadi buat nih manis abang sayang, siap-siap aja ya. Jangan sampai main asal cancel nih.
siapa tahu nanti bisa kena denda. Pokoknya jangan sampai, pokoknya main cancel-cancel gitu aja, kecuali drivernya emang dia gak mau ngejemput, gak jalan, nah baru bisa di cancel. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis abang sayang. Ada Bantal Guling Bisa Bicara nih dari Lady Rose. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Gayang Seksi. Ayo siap.

0: Tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalbinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
8: Woy.
7: Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisi ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
13: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
9: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara.
13: Pedesnya juga bisa milih loh.
11: So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
11: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
13: Laksanya senang.
14: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054.

Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sens yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 26 menit waktu beli siar nih Neng Manis Abang Sayang ya. Sudah waktunya pulang kerja nih, jam-jam pulang kerja nih. Jadi jalanan sudah mulai ramai ya. Jadi Abang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat Neng-Manis Abang Sains yang kau siar. Abang Revan mau mulai dari Jakarta Selatan dulu ya. Dari jalan TB Simatupang menuju Pasar Minggu ini ramai lancar. Jalan Sultan Iskandar Muda menuju Pondok Indah ini padat. Jalan RS Fatmawati menuju Lebak Bulus ini padat merayap. Jalan Kemang Raya menuju Bangka ini lancar. Lanjut ke Jakarta Timur. Dari Jalan Pemuda menuju Rawamangun ini padat merayap. Jalan Ahmad Yani menuju Pulau Mas ramai lancar. Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Klender padat. Dan Jalan Raya Condet menuju Batu Ampar lancar. Lanjut ke Jakarta Barat nih. Dari Jalan S. Parman menuju Slipi ini padat. Jalan Pesanggerahan menuju Meruya ini lancar. Jalan Palmerah Barat menuju Parmerah ini ramai lancar. Dan Jalan Lingkar Luar Barat menuju Rawabuaya ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Pusat. Dari Jalan Benyamin Sueb menuju Kemayoran ini padat. Dari Jalan Pramuka menuju Matraman padat merayap. Dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju Gambir ini lancar. Dan Jalan Keramat Bundar menuju Senen ini ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Utara. Dari Jalan Boulevard Arta Gading menuju Kelapa Gading ini padat merayap. Dari Jalan Pengangsaan 2 menuju Kelapa Gading ini lancar. Dari Jalan Lodan Raya menuju Ancol ini padat. Dan Jalan Kapuk Muara menuju Penjaringan ini ramai lancar. Lanjut ke Bogor. Dari Jalan Raya Bogor menuju Cibinong ini padat. Dari Jalan Pandu Raya menuju Tegal Gundil lancar. Dari Jalan Raya Wangun menuju Tajur ini ramai lancar. Dan Jalan Raya Semplak menuju Atlang Senjaya ini padat merayap. Lanjut ke Depok. Dari Jalan Margonda Raya menuju Pondok Cina ini ramai lancar. Dari Jalan Raya Sawangan menuju Bojongsari padat. Dari Jalan Cinangka Raya menuju Cinangka ini lancar. Dari Jalan Tanah Baru menuju Beji padat merayap. Lanjut ke Bekasi. Dari Jalan Kahanur Ali menuju Galaksi ini padat merayap. Dari Jalan Perjuangan menuju Harapan Baru ramai lancar. Dari Jalan Raya Hankam menuju Jati Asih padat. Dan Jalan Wibawa Mukti menuju Jati Asih lancar. Terakhir ke Tangerang nih. Dari Jalan Merdeka menuju Tangerang Kota ini padat. Dari Jalan Perintis Jalan Raya Perintis menuju Cibodas ini ramai lancar. Dari Jalan Hos Cokro Aminato menuju Ciledug padat merayap. Dan Jalan BSD Raya menuju BSD City lancar. Nah, jalanan sudah mulai ramai dan padat nih. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau pulang kerja, harap berhati-hati di jalan aja. Semoga selamat sampai tujuannya. Ingat nih kata Bang Revan ya, Tetap patuhin aturan lalu lintasnya ya. Jangan lewat jalur busway, jangan naik trotoar, jangan robos lampu merah, jangan lawan arus. Biar Neng Manis Abang Sayang bisa selamat nih. Karena kalau misalnya itu dilakuin, itu sangat berbahaya. Berbahaya buat Neng Manis Abang Sayang sendiri maupun pengendara lainnya juga. Jadi kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang mau sampai rumah dengan selamat, tetap patuhin aja aturan lalu lintasnya ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Selviyama dan Paul Gayo nih dengan judul lagunya Bidadari Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dan gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
0: Oh ya udah dah kalau gitu dah ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas udah gue bagus gue beli. Nah udah ya, gue jalan dulu.
2: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Mau beli es krim, Bu?
1: Ini Bapak.
0: Oh, sorry.
2: Saat 5,5 CBB Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Yang manis abang saya siang kau siar, gak berasa ya. Udah 5 jam aja nih abang Revan nemenin yang manis abang sayang. Dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi yang manis abang sayang jangan kemana-mana ya. Karena nanti ada digoyang lagu aja sama digoyang malam. Asiknya makin Paul yang bakal ditemenin sama Bang Arya. Jadi yang manis abang sayang bisa cerita-cerita dan curhat sama Bang Arya sambil minta lagu juga. Tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu.
1: Iya.
0: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman, dua kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Agak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Welcome to Jakarta.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Ada delicious ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara.
7: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
8: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya, makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Nama saya Haryanto, 60, Alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
4: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
3: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
4: 10 botol ya. 10 botol.

hanya Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airblambu.id, dan kunjungi

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh, di mana aja, di cbbradio.com.

0: Asiknya Makin Info.
1: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya Makin Pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya Makin Pol.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Kalau itu

0: selama ini saya sering bawa mobil, satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat,
1: ngantuk
0: ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu,
1: minum apa Bu?
0: Minum itu air bambu
1: Habibur Rahman, ya Bu ya.
0: Habibur Rahman, minum 2 botol subuh-subuh
1: ya.
0: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
1: Insya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral Bandung yang dimurahkan dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bandung ID dan kunjungi www.airbandunghabiburrahman.com.
3: Teman-teman Sabang Sayang sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Are bakal nemenin yang manis abang sayang sejak kau siang
1: sampai jam 11 malam. Nah di goyang malam pastinya yang manis abang sayang bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat nih ya. Nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Ntar nih yang manis abang sayang gabung sama Bang Arya buat cerita-cerita dan curhat-curhat di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Sekarang nih, sebelum Neng Manis Abang yang sayang cerita, Bang Arya pengen cerita dulu nih, pengen curhat dulu. Ya kan, rasanya tuh kayak agak aneh juga ya sebenarnya ya. Karena setelah libur beberapa hari, akhirnya malam ini Bang Arya bisa lagi ketemuan sama Neng Manis Abang Sayang di udara nih. Jujur aja ya, sebelum masuk studio tadi tuh rasanya tuh kayak campur aduk banget. Saya kayak seneng karena akhirnya bisa siaran lagi kan. Tapi ada sedikit rasa kayak, wah ya jangan gue bisa-bisa kaku nih masuk ya. Ya tapi untungnya ya, begitu musik tadi diputar tuh, apalagi tadi Bang Arya denger musik dari Amriz Arifin, Harta dan Cinta tuh, kan lagunya jeduk-jeduk tuh, menambah semangat Bang Arya tuh, menambah menambah energi Bang Arya lagi ya kan. Tuh juga jadi kayak langsung banget Bang Arya ternyata selama ini rindu ya sama momen-momen kayak gini. Kadang kita tuh baru sadar ya kalau misalnya rutinitas yang biasa kita jalanin ternyata tuh bikin kangen gitu. Pas lagi ditinggalin beberapa hari, bangun dengan jadwal yang berbeda gitu kan, nggak de-

Alhamdulillah juga Bang Arya sempat dipercaya buat jadi MC nih di sebuah acara. Asik. Tapi MC-nya bukan MC kayak Neng Hikmah ya, bukan ngomong cucu, bukan. Ini benar-benar Master of Ceremony, MC pembawa acara. Ini kan jadi kayak lumayan lah ya, deg-degan juga karena beda banget rasanya jadi MC sama penyiar radio kalau buat Bang Arya ya. Kalau di radio kan kita kayak ngomong di depan mikrofon yang dengerin banyak orang, tapi nggak kelihatan nih muka-mukanya. Nah, kalau jadi MC tuh yang dilihat justru muka-muka peserta yang ada di depan. Jadi kalau salah ngomong dikit langsung ketahuan deh Bang Arya kan. Tapi dari situ Bang Arya jadi belajar. Ternyata rasa gugup itu pasti ada. Mau udah sering pegang mikrofon sekalipun ya. Yang penting itu bukan gimana caranya biar nggak gugup, tapi gimana caranya tetap jalan walaupun lagi gugup gitu. Karena semakin sering dijobes, semakin terbiasa, lama-lama jadi bisa. Itu salah satu omongan Bang Jerry yang suka bilang ke Bang Arya tuh. Dilatih terus, kalau terbiasa nanti jadi bisa. Dan satu hal yang paling Bang Arya syukur ya, setiap kesempatan itu selalu ngasih pelajaran baru. Baik itu siaran, jadi MC, atau aktivitas apapun ya, selalu ada pengalaman yang bisa Bang Arya bawa pulang. Makanya buat Neng Manis Abang Sayang yang mungkin hari ini juga baru balik kerja setelah libur panjang mungkin ya, atau baru mulai lagi aktivitas yang sempet berhenti beberapa hari, semangat ya. Gak apa-apa kalau di awal masih terasa agak berat. Yang penting mulai dulu. Biasanya ya setelah dijalanin semuanya tuh bakal balik lagi kayak semula gitu. Yang penting jangan lupa diselingi senyum ya kan, nikmati prosesnya. Dan jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri supaya tetap semangat menjalani hari. Nah sekarang karena kita sama-sama lagi balik nih ya ke rutinitas, kan yang Manis Abang Sayang habis pada libur satu minggu. Nah yuk kita Bang Arya bakal nemenin malam ini dengan lagu-lagu dangdut ya kan. Dan juga Neng Manis Abang Sayang bisa cerita-cerita dan curhat-curhat. Pastinya Neng Manis Abang Sayang bisa request lagu-lagu dangdut kesukaan Neng Manis Abang Sayang. Makanya nanti jangan mau kalah cepet ya. Nanti telepon sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333. Nah udah ada Kang Cecep Kana tadi yang nelpon. Tapi tenang Kang, abis ini Bang Arya bakal masuk lagi. Jadi jangan mau kalah cepet ya Kang ya. Telepon Bang Arya. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari David Van Reza dengan judul lagunya Tergila-gila. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan

0: harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Rakus 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

cerita, buat curhat-curhat, ya kan. Mungkin hari ini habis capek banget, kegiatan seharian ya, terus di jalan juga ngadepin macet yang waduh ampun-ampunan, bisa banget nih buat curhatin ke Bang Arya. Oke, nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333 nih. Tapi sebelum itu, neng manis abang sayang, karena sekarang Bang Arya udah ada penelpon nih ya di 0895. Bang Arya mau angkat dulu nih, ada siapa? Coba. Halo.

0: Bang Julai,
1: Bang Neng, Neng, udah satu kampung, Neng. Udah satu kampung tuh, udah satu kampung.
0: Bang
1: Apika. Iya.
0: Bang Apika, semuanya aja, Neng Manis, Abang Sayang, dimanapun berada, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang tercinta dan tersayang, yang terkasihnya belum tuh?
0: Spesial, Pak Pipi Jumadi, Arjuna Ireng.
1: Waduh.
0: Yang
1: waduh, oke. Terima kasih banyak, Neng Murna.

0: orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri. Harusnya aku lebih hati-hati.
2: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: CBB Radio 105.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbates, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada

0: jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma, udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai, saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah, hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
0: Nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.
3: Halah, timba kesuwen muga kaji. Aku numpak perahu, nelayan iki.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Nah, Neng manis abang sayang di Goyang Malam tuh bisa banget buat cerita-cerita dan curhat-curhat tentang aktivitas hari ini, ngapain aja sih, atau ada keluh kesah ya mungkin di luar sana, habis ketemu siapa gitu.

0: 33. Nah, nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu telepon nih ya di 0895 lagi. Ada siapa nih ya? Coba halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Waduh, Neng Lasmini, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih hari ini nih ya? Udah kayaknya dari kemarin Bang Arya cuma ngeliatin statusnya ya kan.
1: Iya. Foto kamar itu. Ini tadi dimulai dari jam 9 sampai jam 12 pembagian ijazah.

0: Neng Manis Abang Sayang ya, luar biasa Neng Manis yang satu ini. Gua doain anaknya semoga Bisa. Masuk SMP
1: biar,
0: yang ketujuh.
1: Biar doa aku dijabar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin rabbal alamin.
1: Kan kalau masuk swasta kan biayanya gede.
0: Benar.
1: Iya. Terus kan kemarin kan dia disuruh yang ikut

nggak kedorong-dorong lagi gini, nggak kesenggol lah ya. Nah sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu requestnya Neng Lasmini. Nanti abis ini Bang Arya bakal balik lagi, dan Neng Manis Abang Sayang juga bisa nih buat gabung sama Bang Arya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak.

0: dudukin aja sekarang.
1: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih Jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih Jamret.
0: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang ke

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Siti Karina. Lagi panteng radio sendiri gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejam kau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Jadi Neng manis abang sayang di Goyang Malam tuh, Neng manis abang sayang bisa cerita-cerita ya kan tentang aktivitas hari ini, juga bisa curhat-curhat mungkin yang hari ini habis ketemu seseorang atau ada kejadian yang bikin Neng manis abang sayang tuh happy gitu, atau mungkin Neng manis abang sayang jadi sedih. Boleh banget nih cerita ke Bang Arya. Karena sekarang udah ada penelpon, nanti Neng manis abang sayang bisa gabung ya sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 02153633. Oke, nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 021 kali ini. Ada siapa ya? Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asik.
0: Siapa yang jadi geragas?
1: Jadi geragap.
0: Oh, jadi gugup ngomongnya. Oh gitu. Soalnya Bang Arya tadi sempat mikir, ini siapa, suara siapa ya, udah lama gak siaran. Oh ternyata Ranjay.
1: 3 tahun ya gak siaran ya.
0: Sampai 30 purnama kita juga masih belum siaran ya.
1: Gak ada sih.
0: Ya Allah.
1: Kemarin aku mau lapor polisi.
0: Kenapa?
1: Seorang penyiar bernama Arya Gayo hilang.
0: Dikabarkan hilang. Arya Gayo enggak tuh. Arya Gayo goya, Neng. Ya Allah. Tapi Neng aduh kan Neng kan
1: neng
0: tuh,
1: lagi.
0: Tuh Neng. Mbak ya. Mbak ya. Ya udah Ranjay. Ranjay, apa kabar? Ya.
1: Nah, selama Bang Arya nggak masuk, Bang kena gosokan.
0: Ya Allah, kenapa nggak fokus apa? Mikirin Bang Arya? Kangen? Kenapa?
1: Nggak kan lagi gosok. Terus aku mau ambil baju satu lagi. Nggak taunya aku nggak mau bangun, aku main... Itu tangannya main tarik aja, nggak taunya kerjaannya... Jatuh.
0: Ya Allah.
1: Jatuhin tangan.
0: Gara-gara apa semuanya? Gara-gara males ya. Perkara ambil baju doang, Neng. Ya Allah.
1: Tapi langsung aku kasih siram air, terus aku kasih minyak HSA.
0: Nah, terus gimana kondisi tangannya?
1: Kering.
0: Udah kering. Ya.
1: Tapi kemarin tangannya sebelah kiri kena panci.
0: Ya Allah, ada aja ya. Ada aja loh, selama Bang Arya nggak siaran mah ada aja.
1: Iya nih, pikirannya nih bocah kemana ya?
0: Mikirin Bang Arya itu, kangen.
1: Sehat Bang Arya.
0: Sehat, alhamdulillah. Ya udah nyoba Bang Arya tuh minum yang tolak-tolak yang disuruh Ranjay.
1: Enak.
0: Ya waktu itu alhamdulillah mendingan, cuman emang harus istirahat lagi.
1: Ya, mungkin faktor capek juga.
0: Makanya lama juga ya liburan Bang Arya. Yo, tapi Ranjay ada curhatan kan nih hari ini, biasanya Ranjay itu ada loh curhatan.
1: Nah, biasa sih rutinitas ngurusin anak magangan.
0: Oh biasa ya. Terus kalau request lagunya mau request apa?
1: Itu aku kan minta. Sama Bang Reta nggak ada sih.
0: Apa lagunya coba?
1: Izinkanku mendampingimu.
0: Izinkanku mendampingimu.
1: Megi Dias.
0: Oh dari Megi Dias bu saat Bang Revan nyarinya sampai bermacam-macam rupa judulnya ya. Kayaknya beneran nggak ada.
1: Cuma tentang hari ini dia sendirian jadinya itu dia nggak ada.
0: Oh gitu.
1: Terus aku bilangin Pak Budi, aku bilang gitu.
0: Tapi kalau beneran nggak ada gimana? Ayo, ya, nanti Bang Revan ngambek.
1: Kan dari aku bilang gini, terus

0: Andi Putra sama Bang Reva, Bang Arya.
1: Masa iya?
0: Ya. Kan pertama ngenalin lagu itu Bang Arya.
1: Ah, judulnya benar nggak nih coba?
0: Izinkanku.
1: Dari Migi Dias.
0: Iya.
1: Bang Arya cari penyanyinya aja ya kalau gitu.
0: Ya udah.
1: Tapi Bang Arya lupa loh tulisan Migi Dias pakai E apa A ya? ya, pakai Migi.
0: M-A-G-I.
1: Migi Z.
0: Migi
1: Z. Migi Z. Yang bukan dong ya. Salah.
0: Yes.
1: Tapi beneran loh kayaknya Migi Dias enggak ini deh.
0: Izinkanku. Ya, apa sih tikus ya?
1: Wah, digondol tikus ini lagunya.
0: Kamu tadi jepret karet tikusnya.
1: Ya Allah, jangan dong, kasihan dong.
0: Itu yang kemarin PR gue ditanyain ke Budi.
1: Yang apa?
0: Ya,
1: apa PR Bang Arya banyak banget.
0: PR. Lupa lah.
1: Apa ya? Bang Arya lupa lagi, asli. Kayaknya harus Bang Arya catat lagi deh. Ntar lu nih, ya. Tadi judulnya Izinkanku Mendampingimu.
0: PR. Bang Jerry.
1: Tuh, oh, tahu aja deh Bang Jerry dengerin.
0: Bang Jerry.
1: Enggak, iya hilang. Lagunya enggak ada.
0: Kita puterinnya Bang Jerry.
1: Lagunya dicari dulu ya, Migi Dias. Ntar Bang Arya catat dulu deh, ada lagi enggak lagu yang lain? Tadi apa apa? Yang minta tolong Bang Arya.
0: Keliru yang Erna tuh bilang
1: keliru.
0: Keliru.
1: Keliru. Tir. Oh, siru. Ah, apa sih?
0: Tata.
1: Tata.
0: Papa.
1: Victor. Oh, astagfirullahaladzim.
0: Pilu.
1: Pilu. Dari siapa sih? Yeah. Kayaknya waktu itu.
0: Belum
1: nih, kayaknya belum deh.
0: Ya. Belum R tuh.
1: Belum, benar, belum. Enggak ada.
0: Udah 1 bulan tuh jadi kerjain R.
1: Sorry ya. Maaf ya. Maaf ya Nerna.
0: Ini R. Yang Pak Rama. Ini terus potong.
1: Ya, jangan gitu dong. Mainannya gaji nih, parah. Ya udah lagunya.
0: Bercanda.
1: Iya.
0: Biar rame.
1: Terus apa dong? Ini mau apa?
0: Beliin dong Bang Arya deh yang tahu.
1: Padahal tadi tuh cocok banget tuh buat Ranja yang tadi, Korban Janji.
0: Nah. Oh. Soalnya aku enggak ada janji.
1: Oh iya, iya kak.
0: Gak ada.
1: Pilu tuh dari Galuh bukan sih? Bukan ya?
0: Bukan bagi dia. Pilu.
1: Pilu dari Asmidar Darwis bukan?
0: Aduh, Erne.
1: Ya udah ya udah. Ini.
0: Aku SMS sama Bang Arya.
1: Ya sekarang Bang Arya nyariin lagu dulu. Bang Arya nyariin lagu apa ya? Yang ranjai banget tuh. Yang ranjau banget.
0: Yang melo
1: hati yang merana.
0: Oh.
1: Melo nih. Enak. Oh enggak.
0: Kayak yang merana, sakit hati, patah hati.
1: Gimana kalau yang kita laut. Kalau kita ini dulu, cinta aku karena Allah dulu.
0: Ya deh, enggak apa-apa.
1: Oh, enggak bisa menolak ya kalau itu. Ya udah Bang Arya pasang ini Cintaku Karena Allah.
0: Ya wes.
1: Oke. Hah?
0: Pasrah.
1: Apa tuh?
0: Pasrah.
1: Astagfirullah. Ini jadi aneh, jadi susah dengernya ya.
0: Iya.
1: Terus Ranja ada salam-salam dulu enggak nih?
0: Buat Erna cepat sehat ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Bang Penyok.
1: Bang Penyok. Lasmini.
0: Bang Pandu.
1: Siapa lagi?
0: Sehat terus ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Diana.
0: Mama Leni.
1: Oh, Mama Leni.
0: Ya. Mama Nurhayati.
1: Oh, Manur Hayati. Oke. Okay.
0: Kang Madu udah molor.
1: Oh, Kang Madu udah istirahat ya jam segini dia ya.
0: itu Bukit Berbunga bilang Bang Jerry suruh ngumpetin dulu.
1: Kok kalau nggak salah udah dihapus deh sama Pak Budi.
0: Yes. Bikin nasi kuning besok.
1: Segitunya selamatan dia. Ya, ya terus.
0: Ya, Bang Arya.
1: Sama-sama Ranjay, terima kasih banyak.
0: Ya. Ya.
1: Amin.
0: Jangan hilang-hilangan lagi ya.
1: Insyaallah, amin.
0: Bang Jerry. Semoga dapat rezeki banyak yang malam ini.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Kita tahu Bang Arya kecipratan mie ayam.
1: Oh, amin, amin, amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay. Bang Arya udah pasangin lagunya nih ya. Sekarang jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, karena Bang Arya bakal balik lagi. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: Mungkin lagi happy. Ah, boleh banget nih cerita ke Bang Arya curhat-curhat. Nanti ya, karena sekarang udah ada penelpon, nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke nih, Neman nih sayang sayang. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih. Ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Repan.
0: Abang Arya. Kan salah kan?
1: Abang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di goyang malam.
1: Soalnya udah berapa hari.
0: Iya, eh passwordnya dulu dong. Di goyang malam.
1: Asiknya makin tol.
0: Asik Neng Martini. Buset dah. Saking lamanya Bang Arya gak siaran sampai salah ya namanya ya. Salah sebut ya.
1: Tapi salah
0: siang gak memang repat. Ya Allah. Tapi gimana Neng Martini, apa kabar nih?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Dan doanya besok saya berangkat.
0: Oh, nah itu dia. Itu yang main Bang Arya tanyain sebenarnya dari minggu kemarin ya. Mau pulangnya kapan besok, Tret?

0: Agar ganti-ganti Bang Arya.
1: Oh, ganti-ganti ya. Iya bener, daripada bosen dia dengerin sendiri. Ya kan? Ini dia nih. Dari Bang Haji ya, Keramat.
0: Keramat iya.
1: Bang Arya pasangin. Tapi sebelum itu Bang Arya mau nanya dulu nih, Neng Martini.
0: Iya.
1: Tapi kira-kira deg-degan gak nih?

0: juga.
1: Sama-sama. Mohon doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Bang Arya doain. Terima kasih banyak. Oke, Neng Martini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Neng Martini. Pasti Bang Arya doain. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu requestannya Neng Martini dari Bang Haji Roma Krama. Jangan kemana-mana ya Neng Manis Abang Sayang, karena Bang Arya bakal balik lagi. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gua lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gua lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Status 5,4 FM CBB Radio.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya
5: berkuat 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita ke Bang Arya, mau curhat-curhat ya. Mungkin hari ini ada yang lagi bete ya kan, ada yang lagi sedih atau ada yang lagi happy. Nah, boleh banget nih cerita dan curhat-curhat ke Bang Arya. Karena sekarang belum ada yang nelpon ya, jadi langsung aja telepon Bang Arya nih. Sekarang di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke. Nah, Neng Manis Abang Sayang sambil nunggu nih ya. Ini kok kosong sekali. Tadi kan ada Bang Kaminhan. Nah, ada Bang Kaminhan tuh nelpon Bang Arya ya kan. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Bang Kaminhan. Iya, tadi kan Bang Arya angkat penelpon yang di 021 dulu. Terus juga angkat penelpon di 0895. Jadi berdering doang Bang Kamin. Terus juga Bang Arya mau absen lagi ada Neng Martini. Ada Bang Megan Gespe nih. Terus juga ada Neng Lasmini Mandala. Ada Neng Cemare juga. Ada Mama Aldi juga. Mama Aldi Kelvin ya. Terus juga ada Neng Murna. Ada Kang Cecep Kelana juga nih. Bang Arya mau absen-absen yang ada di grup Goyang Fans Radio CBB nih, ada siapa aja ya. Coba siapa aja nih ya, siapa aja ya. Wah, rame sekali grupnya. Coba oh ini dia. Ada Neng Cemara. Terus juga ada Neng Hikmah. Ada Neng Neta Salah. Terus juga ada siapa lagi nih. Ada Bang Haminhan juga di grup, ya kan? Terus ada siapa lagi? Wah, ada Bang Darli. Ada Bang Darli, ada Neng Nurma juga ya. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang langsung aja ya. Gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke deh, karena gak ada yang nelpon nih sekarang, Bang Arya sekarang mau ini aja deh, Bang Arya sekarang mau bacain info aja ya. Nanti Bang Arya angkat telepon lagi nanti ya. Oke, Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya mau bacain info. Tapi info apa ya, Bang Arya bingung ya mau bacain info apa. Oke Bang Arya, nah ini dia. Nih, jadi Neng Manis Abang Sayang tahu gak sih, ada seorang remaja ya, remaja perempuan yang diduga disekap dan diperkosa oleh pacarnya di Kendari. Dan perempuan ini sudah dievakuasi oleh polisi. Dan saat ini pelaku sedang diburu. Jadi polisi baru aja nih nyelamatin seorang remaja perempuan. Kalau dari informasinya Bang Arya dapet nih, usianya 19 tahun nih. Nah, si perempuan ini, si korban diduga disekap dan diperkosa oleh kekasihnya yang berinisial MA dan di Kelurahan Gunung Jati. Nah, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto menjelaskan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya remaja perempuan yang diduga disekap nih. Atas informasi tersebutlah Polsek Kendari berkoordinasi dengan anggota Ditsamapta Polda Sultra untuk bergerak ke lokasi. Dan sesampainya di lokasi ya, polisi sempat mendapatkan perlawanan dari sejumlah orang. Personel polisi yang datang itu diserang lalu dilempari dengan batu. Dan beruntung ya, korban tetap berhasil diselamatkan. Tapi pria yang diduga pelaku berhasil kabur nih. Nah, sampai saat ini belum ditemukan sang pelakunya ya. Dan Weli mengungkapkan motifnya sejumlah orang melakukan penyerangan, apakah rekannya pelaku atau bukan gitu, masih dicari tahu. Sebab itulah polisi fokus pada evakuasi korban terlebih dahulu. Jadi ini Manis Abang Sayang, mungkin yang punya anak gadis di rumahnya, apalagi yang masih remaja-remaja, masih pada SMA, ya SMP, kalau udah pacaran tuh, aduh, jujur aja, Bang Arya, gimana ya kalau kayak gitu?
ya 50-50 lah, setuju dan tidak setuju, tapi harap untuk terus diawasi ya, karena mereka ini masih di bawah umur, masih di bawah pengawasan orang tua. Jadi Neng Manis Abang Sayang selalu jaga ya keselamatan anak-anak Neng Manis Abang Sayang, baik perempuan maupun laki-laki. Nah sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu. Lagu dari siapa ya kira-kira ya? Bang Arya mau puterin dulu deh lagu dari Vira Andini dengan judul lagunya Persinggahan Terakhir. Aduh melo nih ya. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa. Seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: 105,4 FM
5: 100% Dangdut Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
7: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: BB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Jadi Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat gitu di Goyang Malam tuh bisa banget nih. Langsung aja gabung ya nanti sama Bang langsung aja bisa gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu nih. Sekarang udah ada penelpon ya di 0895 nih. Langganan kalau emang udah malam nih, dia nih orangnya. Coba ada siapa nih, Bang Arya mau angkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: yang asiknya makin full.
0: Asik. Cemara, apa kabar?
1: Malam. Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Arya sendiri, sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat. Ayah, gimana kabarnya?

0: lancar bener.
1: Wah, alhamdulillah. Baru itu jujur aja kalau kayak gitu kayak lancar ya. Cuma semoga bisa kayak gitu. Amin.
0: Pokoknya kalau udah tanggal 27 nih, udah tuh 3 rekening keisi semua.
1: 27 itu hari Sabtu tuh kemarin ya.

0: Ay, nongkrong mantis.
1: Soalnya kata, kata Mbak Fani
0: ini tadi bercandanya perebutan kowe.
1: Walah, waktu saya kata Mbak Fani, oh itu lain. Soalnya kalau jam 11 kadang-kadang waktu itu pernah ya kan, ada yang komplain tetangganya cemara. Bang Arya, ini cemara berisik banget kalau udah jam 11 ke atas setiap malam. Oh iya, lagi bercanda dia sama ayah.
0: Iya.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry. Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng, nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Ning Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
0: Lari aja yuk. Satu, dua.
1: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
0: Lah, bukannya lo kesurupan?
1: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
0: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi biar kita goyang bareng.
1: Goyang sejangkau siar.
0: Hayo!

105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta. Neng manis abang sayang ska 105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta. Neng manis abang sayang sekarang udah jam 10 lewat 51 menit waktu di bilik siar nih. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Terima kasih untuk Neng manis abang sayang yang udah nemenin Bang Arya sampai jam 11 malam ya. Tenang aja Bang Arya bakal balik lagi besok ya. Pastinya di CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ingat selalu apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau siar, asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

Mas Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih baluran dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lain.

dari 150.000 rupiah. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Mangjipeng nomor 9 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center dengan 8188 10918 dan bisa CLB

0: hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB.

0: Enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Hapus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpo, kenapa mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpo? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpo. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau nggak gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue nggak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Mitra biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
5: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dulu. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat, ini terasa berputar. Kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
4: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ini jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keren kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Hari Untung, 60

0: Rp105.000. Produk isi 6 botol di Radio Cendang di Jalan Menji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-918 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Gimana Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi pantang radio Bimbing Wak. Kalau lagi panjang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-810-9518. Sekali lagi ya, 0812-810-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B,

0: kati goyang yang.
1: Woi, ayam.
0: Ih, ngagetin gua aja lo.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang yang. Yang digoyang, digoyang yang. Goyang pagi, goyang.